Yes, teman Pro 2, dari ngebayangin situasi lewat imajinasi tadi ya, kamu pasti perlahan-lahan juga jadi mulai ngebayangin nih, kira-kira siapa sih yang lagi ngomong di balik mikrofon ini. Walaupun kadang yang di balik mikrofon ini udah mengenalkan namanya, tapi belum tahu visualnya seperti apa. Dan setelah dibayangin ya, dari situlah muncul elemen berikutnya dari magicnya sebuah radio, yaitu kedekatan antara penyiar dan juga pendengar nih. Dan ternyata teman Pro 2, uniknya jadi pendengar radio itu, kamu mungkin gak pernah ketemu langsung sama penyiarnya. Dan kalaupun ketemu langsung itu hal yang sangat jarang banget ya teman Pro 2. Kalaupun ketemu langsung kamu pasti gak bakal ngeh, karena memang dengerin suaranya doang, gak pernah lihat mukanya gitu kan. Dan kamu gak tahu Ronald ini aslinya kalau lagi siaran pakai sepatu atau pakai sendal jepit, bahkan pakai baju berkerah ataupun baju tidak berkerah, kita gak tahu. Bukan kita sih, kamu lebih tepatnya yang gak tahu. Tapi karena kamu sering dengerin program ini tiap pagi ya, lama-lama kamu jadi tahu suaranya, tahu khas bercandaannya Ronald kayak gimana, sampai hafal nih kebiasaan atau catchphrase tertentu yang Ronald sebutin terkadang.

Dan tentunya teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengerin RRI Pro 2 Denpasar, sapaan kayak selamat pagi teman Pro 2 itu sih kedengarannya emang simpel banget, tapi ngebangun komunikasi yang kerasa personal banget antara penyiar dan juga pendengarnya nih. Dan terkadang ya kita dengerin radio tuh sambil sendirian di kamar atau di dalam mobil, tapi anehnya rasanya tuh kalau misalnya lagi dengerin radio ya, walaupun secara fisik kita sendirian, rasa-rasanya tuh gak bener-bener sendirian, karena memang ada suara gitu yang nemenin kamu ngobrol teman Pro 2. Dan ternyata yang bikin seseorang terasa deket itu bukan selalu karena kita kenal secara fisik loh, tapi disitulah magicnya sebuah radio. Karena kita bisa, karena mungkin kamu sebagai pendengar terbiasa gitu mendengar suara penyiar hadir dalam rutinitas kamu, jadi seolah-olah kamu ada kedekatan emosional dan juga kedekatan personal sama si penyiar, walaupun belum bertemu langsung, bersalaman langsung kayak kenalin nama saya Ronald, kenalin nama saya Gus Bawe, kenalin nama saya Jeko gitu kan. Tapi dengan kamu dengerin radio dengan pola yang berulang-ulang, dengan kayak khas komunikasi dari penyiarnya yang udah kamu hafal banget, di situ kita berasa kayak jadi teman gitu teman Pro 2. Dan emang bener, karena kita adalah teman terbaik kamu dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIKMSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, Mangrudo masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Nah, karena tadi udah kita bahas ya, bahwa sebagai pendengar kita tuh udah merasa dekat sama penyiarnya di radio nih. Kayak tadi kita udah hafal pattern-patternnya, sampai kosakata, sampai juga imbuhan, sampai juga komedi-komedi, gayanya seperti apa sih penyiar A dan B ini. Dan pendengar pasti udah hafal banget karena saking seringnya mendengarkan siaran. Bahkan nih teman Pro 2, mungkin ada pendengar Pro 2 atau teman Pro 2 yang mungkin di rumah kayak, lah kok tumben banget ya Ronald, biasanya 2-3 lagu baru ngomong, kok tadi ada 4 lagu. Nah itu dia teman Pro 2, kalau tadi Green Day bilang dilema, kalau tadi Ronald juga dilema nih. Karena kenapa? Karena ada panggilan alam tiba-tiba loh teman Pro 2. Sebelum mau masuk, tiba-tiba ada panggilan dari alam gitu kan, yang harus dijawab saat itu juga. Otomatis kayak gimana? Otomatis nambahin 1 lagu ya teman Pro 2. Dan sebagai pendengar juga, karena kita udah deket nih sama penyiarnya, udah hafal banget, jadi otomatis pengen dong juga interaksi gitu, seolah-olah kayak pas lagi deketin seorang wanita atau seorang laki-laki ya. Jadi kalau misalnya kita deketin kan, kita udah merasa bukan cecetan sih, tapi merasa udah lirik-lirikan, udah hafal dia akan pergi kemana, pulangnya lewat mana. Akhirnya muncul rasa kepo di dalam lubuk hati kita yang terdalam, jadi kayak pengen kayaknya pengen deh ngobrol sama orang ini. Nah seperti itu juga kedekatan kita teman Pro 2 antara penyiar dan juga pendengar. Udah merasa dekat, rasanya jadi pengen lebih dari dekat, yaitu pengen ngobrol beneran sama penyiarnya. Dan disinilah radio masuk ngebawa magic 5-nya, yaitu apa? Betul banget teman Pro 2, seperti yang udah digambarkan tadi, yaitu adalah interaksi. Jadi beda banget nih dengerin rekaman podcast atau dengerin playlist yang jalannya cuma satu arah aja. Radio itu teman Pro 2 ternyata komunikasinya bisa dua arah loh. Jadi kamu gak cuma nerima kontennya aja, tapi kamu juga bisa ikut masuk ke dalam siarannya secara langsung saat itu juga. Jadi kalau misalnya kamu telpon nih sekarang juga ke Ronald, ataupun baik itu ngirim VN juga bisa teman Pro 2, saat itu juga kamu bisa dengerin suara kamu mengudara di radio. Dan juga bisa juga selain kamu kirim VN, kalau misal VN-nya diem doang sih gak ada suaranya ya, sama aja bohong ya teman Pro 2. Jadi misalnya kamu pengen request lagu atau titip salam atau jawab polling di Instagram kayak yang lagi kita lakuin di pagi hari ini, atau bahkan nelpon langsung ke studio buat cerita-cerita, misalnya pagi hari ini kamu ada cerita yang berkesan banget, itu alurnya bisa langsung kamu kirim VN atau langsung aja ke WA-nya Pro 2 ya. Dan alurnya itu asik banget teman Pro 2. Jadi penyiarnya nanti akan nanya sesuatu dan pendengarnya akan menjawab, lalu dibacain, terus pendengar lain yang ada di rumah juga ikutan dengerin dan juga ikut ngerespon. Wah itu sih seru banget teman Pro 2. Dan biasanya hal-hal seperti ini tuh terjadi di pagi-pagi kayak sekarang ataupun di malam hari. Dan hal-hal interaksi seperti ini nih antara pendengar dan juga penyiar dan juga pendengar lainnya, ini tuh ngebikin perasaan kayak, wah aku bukan cuma lagi dengerin radio aja nih, tapi aku adalah bagian dari tongkrongan ini, dan itu adalah magicnya dari sebuah radio. Jadi radio itu teman Pro 2 ibaratnya sebuah ruang tamu yang besar nih kalau kita visualisasikan. Dan dimana di sana itu kita gak cuma dengerin suara penyiarnya aja, tapi di sana kita juga bisa dengerin cerita, opini, dan juga tawa dari pendengar lainnya. Kalau di sini kita bisa mendengarkan cerita, opini, tawa dari teman Pro 2 yang lainnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Teman Pro 2 masih ngobrol bareng Ronald di Morning Vibe Sereri Pro 2 Denpasar. Dan ternyata dari semua interaksi dan juga keseruan bareng penyiar tadi yang udah Ronald jelasin tadi ya teman Pro 2, ada satu hal lagi nih yang paling effortless dari radio. Yaitu apa? Yaitu semua bisa kamu lakuin sambil ngerjain hal lain. Contohnya aja dari Ronald dulu deh teman Pro 2. Dulu nih sebelum Ronald jadi penyiar ya, itu Ronald dulu kerjaannya sebagai editor. Tapi editornya khusus untuk mengkoreksi warna dari sebuah gambar yang akan ditampilkan di iklan televisi nantinya. Nah, karena ngeditnya adalah warna yang ada di gambar, otomatis nggak perlu nyalain audio dong. Dan otomatis tempat kerja Ronald hening sehening-heningnya. Ronald sih sempat muterin ya, apa namanya, media stream kayak berbagai aplikasi gitu untuk muterin lagu-lagu. Tapi lama-kelamaan bosan juga kan dengerin playlist sendiri. Akhirnya Ronald puterlah radio dan ternyata asik banget teman Pro 2. Dan bermula dari pengalaman Ronald itu, jadi Ronald rasa nih ternyata radio itu adalah teman aktivitas gitu, alias background companion yang paling pengertian sama kita. Coba bandingin teman Pro 2 kalau misalnya kamu sama radio sama konten visual lah, kalau misalnya dibandingin nih. Kalau kamu nonton series ataupun video yang ada di YouTube nih, mata kamu tuh dituntut buat fokus ke layar pasti. Dan kalau meleng dikit ketinggalan deh adegannya. Tapi kalau di radio, dia itu bisa terus nemenin kamu selagi mata dan tangan kamu sibuk ngerjain hal-hal lain. Kalau tadi kalau Ronald sambil ngedit, kalau misalnya kamu mungkin ciwi-ciwi nih sambil nyetrika, sambil nyuci gitu kan, bisa banget sambil dengerin radio. Dan itu pastinya seru banget teman Pro 2, karena gak ada iklan yang perlu di skip-skip segala gitu kan. Dan selain nyuci dan juga apa seperti yang Ronald bilang nyetrika nih, bisa juga loh kamu dengerin radio sambil nyetir, dan ini paling sering sih. Bisa juga sambil nyapu dan ngepel di rumah, dan juga sambil masak juga, atau bahkan nih di pagi-pagi seperti hari ini bisa sambil olahraga. Jadi kamu gak perlu berhenti dari kegiatan kamu buat mantengin konten-konten yang ada di radio. Entah itu topik yang dibawakan oleh penyiarnya ataupun lagu yang diputerin lewat radio. Dan kadang tuh kita baru sadar nih teman Pro 2, perasaan tadi baru berangkat dari rumah kok tahu-tahu udah sampai tujuan aja nih gara-gara keasikan dengerin radio. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi beban di hari ini, misalnya di hari Minggu sih nggak ada beban ya, misalnya di hari Senin, kita membayangkan besok di hari Senin kalau misalnya kamu dengerin radio, tiba-tiba aja udah jam makan siang, tiba-tiba aja udah jam pulang nih, karena memang kamu dengerinnya sambil enjoy dan ada yang ngajak kamu ngobrol sambil kerja, tapi nggak membutuhkan fokus kamu yang full gitu. Kalau misalnya kayak kamu nontonin sebuah karya visual kayak series ataupun film teman Pro 2. Dan intinya sih seperti yang pengen Ronald sampaikan adalah radio itu gak pernah maksa kamu buat berhenti beraktivitas untuk menikmati dirinya. Justru radio itu hadir buat nemenin aktivitas kamu nih. Biar apa? Biar kamunya gak kerasa kesepian.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman berdua, dari sekedar jadi teman aktivitas sehari-hari, lama-lama nih mulai dari obrolan pagi, lagu-lagu yang diputer, dan juga jingle radio itu akhirnya menempel erat di otak kita nih. Dan pada akhirnya juga, teman berdua, radio itu bertransformasi nih jadi elemen terakhir yang paling baper karena berhasil menghidupkan apa? Tentunya bukan menghidupkan yang sudah meninggal ya, tapi menghidupkan kenangan kita loh, teman berdua. Dan teman produk pernah ngerasain gak sih, misalnya pas lagi kita dengerin radio, ada lagu-lagu tertentu yang kalau diputer kita itu langsung kayak inget gitu sama momen spesifik di masa lalu. Bahkan bukan cuma inget lagunya juga, tapi kamu inget juga waktu lagi dengerin lagu tersebut di radio, entah itu di mobil jemputan sekolah atau di angkot pas lagi pulang kuliah bareng sama teman-teman, atau juga pas kamu denger jingle radio ya, atau sapaan khas penyiar tertentu, kamu langsung ngebatin nih di dalam hati kamu kayak wah gokil ya, jadi inget pas zaman sekolah dulu nih. Jadi walaupun sekarang ya zamannya udah berubah nih teman pro 2, dari era kaset ke CD player, MP3 sampai sekarang zamannya streaming, tapi pengalaman mendengarkan radio tetap punya ruang khusus sendiri nih di kepala dan juga hati kita. Jadi kita tuh enggak cuma nginget suaranya doang, tapi kita inget kapan, di mana dan sama siapa kita mendengarkan radio waktu itu. Dan karena radio itu bukan sekedar soundtrack di sebuah momen kehidupan, seringkali nih teman pro 2, radio itu justru menjelma menjadi bagian dari kenangan tentang momen itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu dengerin radio sekarang, di beberapa tahun ke depan pasti kamu akan ingat kenangan manisnya.

Dan juga apa yang udah Ronald bilang tadi, itu juga banyak faktanya di lapangan teman Pro 2. Karena setiap generasi, bahkan generasi alpha seperti sekarang ya, yang lagi dengerin radio pasti deh punya kenangan manis dengan radio. Entah itu interaksinya dia dengan penyiar, entah itu requestannya lagu yang dia sampaikan ya ke radio tersebut, ataupun dia kenal lagu-lagu baru yang diputerin lewat radio. Itu sih bakal seru banget dan bakal jadi cerita suatu saat nanti. Dan gak kerasa juga nih ya teman Pro 2, obrolan kita dari jam 7 pagi tadi udah merangkum semuanya. Dari unsur surprise dapat lagu yang gak terduga yang diputerin di radio, imajinasi tanpa batas juga yang dibangun di radio, suara penyiar nih yang nemenin kamu, interaksi juga bareng pendengar lainnya, bahkan teman Pro 2, radio bisa jadi teman beraktivitas kamu sampai jadi mesin waktu nih untuk membawa kenangan tertentu di dalam pikiran kamu. Dan sekarang mari kita intip nih hasil instastory-nya di IG-nya RRI Pro 2 Denpasar dari voting yang udah Rona lempar tadi pagi dengan pertanyaan yang mudah banget untuk kamu teman Pro 2, yaitu apa yang paling kamu suka dari radio dan kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Dan ternyata teman Pro 2, hasilnya di peringkat pertama yaitu kamu suka dengerin radio karena apa? Yang pertama ada dua pilihan yaitu musiknya dan interaksi bareng penyiarnya dengan perolehan masing-masing 50%. Dan di peringkat terakhir yaitu teman setia dalam perjalanan dengan perolehan 0%. Mungkin ya teman Pro 2 sekarang temennya lagi radio itu menjadi pelengkap suasana teman Pro 2 dalam perjalanan karena temennya udah ada pasangan gitu ya mungkin. Makanya gak ada yang milih itu. Tapi ya sama aja teman Pro 2, baik itu musiknya maupun interaksi pendengarnya juga dapat menemani kamu bukan hanya dalam perjalanan tapi juga dalam setiap aktivitas kamu nih. Kecuali rekaman suara ya, karena gak mungkin dong orang rekaman suara sambil dengerin radio, agak double gitu suaranya di track nantinya. Dan tentunya hasil tadi dari polling kita tadi pagi ya yang udah Ronald buka dari jam 7 atau setengah 7 tuh, itu juga jadi bukti paling real nih teman Pro 2. Berarti dengerin radio itu memang bukan semata-mata soal nyari lagu enak aja, tapi soal siapa yang nemenin kamu mendengarkan lagu itu. Dan teknologi sih boleh aja berubah-ubah, cara kita dengerin musik juga boleh aja makin canggih, tapi kita sekarang punya kendali penuh nih atas hiburan di handphone kita. Tapi pertanyaannya, kalau semua pilihan udah ada di HP kamu, kenapa kamu masih memilih mendengarkan radio? Mungkin jawabannya bukan karena radio punya lagu yang paling lengkap, tapi karena kadang kita itu gak cuma butuh sesuatu untuk didengar, kita juga butuh sesuatu yang menemani kita nih. Dan terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Buka mata, pasang telinga, dan siapkan energi terbaik kamu di hari Minggu yang cerah ini ya. Jadi tepat di tanggal 13 September nih, di tahun 2026 ini pastinya dong. Masa iya tahunnya lupa sih teman Pro 2. Kamu kembali ditemenin sama Ronald di program kesayangan kita, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan selama 1 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti, Ronald bakal nemenin kamu dengan karya-karya yang gak cuman keren tapi juga penuh maknanya dong. Dan pagi ini spesial banget teman Pro 2, kita akan mengusung dan menyelami topik. Tapi sebelum kita masuk ke topik, kita bakal ditemenin sama teman-teman dari Teater Jineng. Untuk itu kita mau denger dulu dong suaranya teman-teman Teater Jineng nih. Mana nih suaranya guys?
1: Halo.
0: Oke, kelihatannya belum sarapan nih ya teman-teman Teater Jineng. Bercanda. Jadi untuk topik hari ini ya, kita semua itu akan mengusung topiknya yaitu RRI untuk semua, menyatukan suara, menjaga informasi. Dan di siaran pagi ini, seperti yang udah Ronald bilang tadi, Ronald gak sendirian. Ronald bakal ditemenin selama 1 jam ke depan dari komunitas seni kebanggaan kita, yaitu Teater Jineng teman Pro 2. Dan mereka juga udah menyiapkan persembahan karya yang pastinya bakal bikin pagi kamu ini makin inspiratif. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke agenda pertama kita dari susunan acara kita nih di Morning Face RRI Pro 2 Denpasar di hari ini. Kita akan dengarkan nih sebuah pembahasan menarik bertajuk RRI sebagai ruang inklusi sosial, dengan materi suara untuk semua, komitmen RRI dalam menyediakan ruang kreativitas dan inklusif. Wah keren banget ya. Untuk itu Rona langsung aja serahkan kepada Dita. Silahkan Dita untuk memaparkan materinya di pagi hari ini.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Dita. Di sini aku akan membacakan materi pertama yang berjudul Suara untuk Semua, Komitmen RRI dalam Menyediakan Ruang Kreativitas yang Inklusif. Halo teman-teman Pro 2, setiap anak bangsa tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan diberikan ruang untuk berkembang. Sebagai media publik, RRI tidak hanya berfokus sebagai sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat umum, melainkan juga sebagai rumah inklusif yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk teman-teman disabilitas dan komunitas marginal. RRI percaya bahwa setiap individu memiliki potensi dan cerita inspiratif yang berharga untuk dibagikan kepada dunia. Melalui berbagai program siaran khusus, RRI memberikan panggung bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasi, bakat, dan karya mereka. Prinsip inklusivitas ini menegaskan bahwa radio adalah media yang ramah dan dapat diakses oleh siapa saja. Ketika teman-teman berkebutuhan khusus diberikan ruang di udara, RRI sedang membuka mata di dunia bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menginspirasi dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Dalam rangkaian HUT RRI tahun ini, mari kita perkuat kepedulian dan rasa kebersamaan kita. RRI akan terus konsisten menjadi media yang menyatukan, menghapus sekat-sekat perbedaan, menyuarakan kesetaraan, dan membangun lingkungan yang saling mendukung. Karena setiap suara dari kita semua adalah energi penting yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil dan merata. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2. Terima kasih juga nih buat Dita ya. Jadi teman Pro 2, apa yang disampaikan Dita barusan benar-benar membuka mata kita. Kalau misalnya RRI ini bukan sekedar saluran informasi aja, tapi dia juga adalah rumah untuk semua suara dan ruang untuk kreativitas yang tampak.

0: Tekad karya Hebi Yasmin. Di tempatku terpencil, jauh terasing, ku dengar suaramu, penyanyi radio. Engkau menghibur hati dan jiwa, orang yang sakit, badan merana. Di tempatku terpencil, jauh terasing, ku baca madahmu, wahai pengarang. Kau alirkan rasa, kau atur pikiran, terkuak kegelapan, menyinar benderang. Kulihat pula sekeliling orang berjasa, dokter dan suster, menteri dan kacung, bekerja bersama dalam susunan, melawan penyakit, menumpas derita. Demikian adanya hidup di dunia, saling membantu, bahagia membahagiakan. Ya Tuhan, kembalilah tenaga, kuatlah sayapku, aku ingin turut berbakti. Terima kasih.
1: Oke, keren banget ya teman Pro 2. Tapi tadi ada jeda sedikit, mungkin si apa namanya, si Novia tadi ya mungkin agak batuk sedikit, menahan batuk mungkin ya setelah membacakan puisi, karena emang sesusah itu teman Pro 2 untuk membacakan puisi. Tapi itu persembahannya tadi sangat berkarakter dan juga penuh penjiwaan juga nih dari Novia, jadi kita patut kasih apresiasi dulu. Mungkin tepuk tangannya bisa di rumah masing-masing ya teman Pro 2. Walaupun tidak terdengar lewat udara, semoga aja energinya tersampaikan buat teman-teman Teater Jineng yang bakal tampil di hari ini. Dan lewat puisi tadi juga tentunya teman Pro 2, kita seolah-olah diajak nih untuk terus menyalakan semangat yang gak boleh padam. Selaras banget nih dengan semangat anak muda zaman sekarang, kayak kita sekarang tentunya teman Pro 2. Dan Ronald masih punya banyak karya hebat dari Teater Jineng yang bakal nemenin pagi kamu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita harus rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, Morning Vibes akan segera kembali setelah lagu-lagu ini.

0: Yes, teman Pro 2, kembali lagi bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan masih setia menemani kamu di hari Minggu pagi yang cerah ini. Dan tentunya masih bersama teman-teman bertalenta dari Teater Jineng. Dan sekarang kita akan langsung ya, teman Pro 2, melanjutkan parade karya kita hari ini. Dan kali ini giliran seseorang yang namanya Maila yang akan mengambil alih mikrofon nih, teman Pro 2. Karena Maila sudah menyiapkan persembahan karya berupa puisi nih yang berjudul Adakah Suara Cemara, karya penyair kebanggaan Indonesia yaitu Taufik Ismail. Kira-kira seperti apa ya magicnya puisi ini? Langsung aja yuk teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Maila. Untuk itu Maila, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Maila. Di sini aku akan menyampaikan makna puisi yang berjudul Adakah Suara Cemara, karya Taufik Ismail. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung menggombakkan suara itu? Terima kasih.
0: Oke, seru banget. Sangat tidak diduga-duga ya teman Pro 2, sesingkat itu puisinya. Dan juga tidak diduga-duga juga Maila tiba-tiba pengen langsung pemaknaan aja, padahal puisinya belum kita dengerin. Mungkin Maila pagi hari ini saking semangatnya teman Pro 2. Dan juga seru banget sih kita dengerin tadi, dan sangat menyentuh juga. Walaupun sangat singkat, tapi penyampaian yang cukup dengan penjiwaan yang luar biasa dari Maila itu bikin setiap bait dari Taufik Ismail tadi terasa begitu hidup di telinga kita. Nah teman Pro 2 ya, menikmati seni itu kan gak lengkap ya kalau kita gak menyelami maknanya. Oleh karena itu nih, Ronald persilakan kepada Novia dan juga Maila yang tidak sabar nih untuk menyampaikan maknanya tadi, untuk memberikan sesi apresiasi berupa pemaknaan dari karya yang baru aja mereka bawakan. Untuk itu Ronald undang kembali Novia dan Maila. Silahkan guys untuk menampaikan apresiasi karyanya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Novia. Di sini aku akan menyampaikan makna puisi yang berjudul Perbaruan Tekad karya Hebi Yasmin. Puisi yang berjudul Perbaruan Tekad karya Hebi Yasmin bermakna tentang semangat untuk bangkit, saling membantu dan berbuat baik kepada sesama meskipun sedang dalam keadaan sulit. Radio menjadi sumber hiburan, teman dan penyemangat bagi seseorang yang sedang sakit dan berada di tempat terpencil. Terima kasih.
3: Untuk makna puisi kedua akan disampaikan oleh Maira.
4: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Maila. Di sini aku akan menyampaikan makna puisi yang berjudul Adakah Suara Cemara, karya Taufik Ismail. Menggambarkan keindahan alam melalui berbagai suara yang terdengar dari kejauhan. Jika dikaitkan dengan radio, suara-suara tersebut seperti siaran yang mampu menjangkau pendengar yang jauh, membawa suasana, cerita, dan pesan seolah-olah hadir langsung di tempat pendengar berada. Terima kasih.
0: Oke, ternyata sangat dalam ya filosofis dari dua puisi tadi yang udah disampaikan oleh Maila dan juga Novia nih. Dan ternyata ada pesan harmoni dan juga perenungan yang sangat relevan gitu buat kehidupan kamu sebagai anak muda khususnya ya teman Pro 2, tentunya Ronald juga karena masih muda juga nih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan yang gak kalah penting, apalagi buat kamu nih para pelaku digital. Jadi teman kita yaitu Rani akan membahas peran RRI di tengah arus informasi digital, dengan fokus pada bagaimana peran kita bersama nih dalam melawan hoax dan juga menjaga ruang digital yang sehat. Ini topik yang penting banget ya buat kita kawal dan simak bareng-bareng teman Pro 2. Dan juga mic sudah on dan Rani silahkan untuk menyampaikan.
5: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Rani. Di sini aku akan membawakan materi 2 yang berjudul Peran RRI melawan hoax menjaga ruang digital yang sehat. Halo teman-teman Pro 2, di era digital saat ini, kita kebanjiran informasi setiap detiknya. Melalui media sosial, kabar apapun bisa menyebar hanya dalam hitungan detik. Namun, tantangan terbesar adalah tidak semua informasi tersebut benar. Banyaknya berita bohong atau hoax seringkali memicu kebingungan atau perpecahan di masyarakat. Disinilah Radio Republik Indonesia atau RRI hadir sebagai institusi media penyiar publik yang berdiri teguh sebagai kompas kebenaran dan ruang penyaring informasi yang terpercaya. RRI memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan jurnalis yang sehat, akurat, dan berimbang. Ketika media sosial dipenuhi oleh rumor yang belum pasti, RRI menjadi rujukan utama masyarakat untuk melakukan informasi, untuk melakukan konfirmasi fakta atau cek dan recheck. Bagi generasi muda, kebenaran informasi yang valid dari RRI sangatlah penting untuk membantu kita berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang menyesatkan di dunia maya. Dalam semangat memperingati Hari Radio Nasional, mari kita jadikan momentum ini untuk lebih bijak dalam menyerap informasi. RRI akan terus berkomitmen menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih, edukatif, dan mencerahkan. Bersama RRI Pro 2, mari kita menjadi generasi cerdas digital yang selalu mengutamakan saring sebelum sharing, demi menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Rani, dan setuju banget ya sama si Rani ya. Di era dimana informasi itu mengalir secepat kilat di smartphone kita atau di gadget-gadget kita ya, kita butuh jangkar kebenaran nih. Dan disinilah RRI hadir ya teman Pro 2 untuk menyatukan suara dan juga menjaga keakuratan informasi tersebut. Jadi pastikan kamu selalu kritis dan juga saring sebelum sharing, dan jangan lupa selalu membaca informasi dan juga berita-berita yang telah disajikan oleh RRI, baik melalui website maupun siarannya juga ya teman Pro 2. Gampang banget caranya, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, Ronald akan jeda sebentar, dan juga teman-teman Teater Jineng juga akan jeda sebentar juga. Dan jangan lupa nih teman Pro 2 untuk tarik napas dan juga seruput kopi kamu mumpung masih anget kan ya, daripada ntar dingin dan juga jadi ager. Dan terpenting, pastikan kamu tetap stay tune terus, karena di segmen terakhir nanti masih ada dua cerpen epik yang bakal dibawakan oleh teman-teman dari Teater Jineng.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Yes, welcome back teman Pro 2. Ini adalah segmen ketiga ya di Morning Fest RRI Pro 2 Denpasar, sekaligus segmen pamungkas di hari ini nih. Dan Ronald yakin kamu masih semangat dengerin karya-karya yang bakal dipersembahkan oleh teman-teman kita dari Teater Jineng. Dan tanpa perlu menunggu lama-lama lagi nih ya, kita akan langsung menikmati persembahan karya berupa cerita pendek seperti yang udah Ronald bilang sebelumnya. Yang pertama nih, ada penampilan dari Esta yang akan membawakan cerpen berjudul Radio Transistor, karya Akbar Faizal. Penasaran seperti apa ceritanya teman Pro 2? Langsung aja yuk, kita undang Esta untuk menyampaikan cerpennya tersebut. Untuk itu, Esta, Ronald persilakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Esta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan karya cerpen yang berjudul Radio Transistor, karya Akbar Faizal. Terima kasih. Radio Transistor, karya Akbar Faizal. Ia sudah pergi, nyalakan lampu. Nenek Lindo menjuluh Dona. Namun, Yona semakin keras memeluk ibunya. Nenek membelai rambut putrinya dan merasakan tangan ibunya sendiri basah. Dengan susah payah, Nenek Lindo melepaskan diri dari pelukan anaknya dan berusaha menyalakan lampu minyak kemiri. Tangannya gemetar dan terasa nyeri. Lampu berhasil dinyalakan. Jona menjerit lalu pingsan. Tangan dan baju ibunya yang lusuh penuh darah, kepalanya juga terluka. Nenek Lindo jatuh menyandar ke dinding. Ia memegang tangannya yang bersimbah darah. Tiga jari tangan kanannya telah hilang dari tempatnya. Tersayat pedang saat bergumul dengan Rape tadi. Tapi Nenek Lindo tidak menangis. Tidak juga ia marah kepada Kakek Lindo yang tak pernah beranjak dari tempat tidur dan radio transistornya saat pergumulan dengan maut tadi. Kakek bahkan tak pernah merasa perlu menanyakan atau ikut nimbrung dalam pembicaraan kampung ketika Rape ditemukan mati dengan leher tertebas di pinggiran kampung. Sepulang dari minum tuak di kampung sebelah, ia hanya sempat bertanya kepada orang yang melintas di depan rumah apakah mereka bertemu dengan Kakek Lindo yang belum juga pulang sejak sore hari. Saat itu, bertepatan dengan malam ditemukannya Rape terkapar darah di pinggir jalan tanah kampung. Namun, pertanyaan kakek bukanlah karena ia mencemaskan istrinya. Ia hanya bermaksud menyuruh Kakek Lindo membeli baterai radio transistornya yang mulai melemah. Radio itu seolah-olah lebih penting baginya daripada keadaan yang sedang terjadi di luar rumah. Sejak kejadian malam itu, Kakek Lindo sadar bahwa kedua anak gadisnya marah kepadanya. Mereka tidak pernah lagi menyayatnya. Kakek pun tidak banyak memedulikan sikap kedua anaknya. Bahkan, ketika kedua anak gadisnya menolak duduk di dekat pembaringnya, beberapa saat sebelum ia menghembuskan napas terakhir, kakek tetap diam. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa malam itu. Kakek Lindo semakin melemah. Ia masih berada di tempat tidur dengan radio transistornya di sisi tubuhnya. Hanya Nenek Lindo yang tetap setia menemani kakek di dekat kepalanya yang mulai melemah. Saat mendekati sakaratul maut, Nenek Lindo mendekatkan mulutnya ke telinga kakek dan membisikkan sesuatu. Entah apa yang dikatakannya, tak ada yang tahu. Kakek tidak bereaksi apa-apa. Ia hanya terdiam, seolah tidak mendengar bisikan istrinya. Sesaat sebelum meninggal, Kakek Lindo hanya menyampaikan satu permintaan. Dimakamkan bersama radio transistor milikku dalam satu liang. Hanya itu. Tidak ada permintaan lain, tidak ada penjelasan tentang sikapnya selama ini. Hanya radio transistor yang selalu menemaninya, bahkan hingga akhir hidupnya. Terima kasih.
0: Oke, sebuah cerita yang membawa kita pada kepingan kisah seorang kakek yang sangat menyentuh nih teman perdua. Namun disajikan dengan sangat fresh oleh Esta. Keren banget sih ya. Tapi tahan dulu dong tepuk tangannya teman perdua, karena kita akan langsung menyambung nih dengan persambahan karya cerpen yang kedua. Jadi dirapel aja ya ke tepuk tangannya setelah cerpen yang kedua ini nih. Karena kali ini akan ada Cecilia yang udah siap membawakan cerpen berjudul Radio Kakek, karya Sulistyo Suprano. Mari kita dengarkan bersama. Untuk itu Cecilia, Ronald persilakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Cecil. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya cerpen yang berjudul Radio Kakek. Radio Kakek, karya Sulistyo Suprano. 3 bulan sekali, Niken berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kampung. Biasanya, Jumat sore Niken berangkat diantar ayah. Ia bisa pergi pada hari Jumat karena sekolahnya menerapkan 5 hari sekolah, sehingga Sabtu libur. Ayah akan menjemput Niken pada Minggu siang atau sore. 2 hari menikmati libur di kampung kakek sungguh menyenangkan. Di rumah kakek ada sebuah radio kuno. Bentuknya kotak dan terbuat dari kayu. Suara radio itu berbisik dan hanya ada satu stasiun yang bisa didengar. Kata ayah, radio itu masih menggunakan frekuensi AM yang jangkauan siarannya pendek. Berbeda dengan radio zaman sekarang yang sudah FM, jangkauannya lebih jauh dan suaranya lebih jernih. Biasanya malam sebelum tidur, kakek mendengarkan lagu-lagu keroncong. Kalau malam minggu, radio antik itu menyiarkan wayang kulit dan kakek mendengarkannya sampai menjelang subuh. Namun, ketika Niken datang berlibur, kakek mematikan radio itu sebelum tidur. "Mengapa kakek tidak mendengarkan wayang kulit, kek?" tanya Niken. Kakek tersenyum. "Suara radio itu berisik, nanti kamu tidak bisa tidur." "Mengapa kakek tidak membeli radio yang baru, yang suaranya tidak berisik?" "Itu radio kenangan. Kakek menabung berbulan-bulan untuk membeli radio itu. Lagi pula, radio itu masih ada suaranya kok, meski berisik." "Tanya," jawab kakek terkekeh. Niken pun ikut tertawa. "Ya sudah, kamu tidur, sudah malam. Jangan lupa berdoa," kata kakek. "Iya, kek." Keesokan harinya, Niken melihat kakek sedang memeriksa radionya. Wajah kakek tampak bingung dan beberapa kali tangannya memukul-mukul radio itu. "Kenapa dengan radio kakek? Rusak?" tanya Niken. "Tidak tahu, aneh. Kemarin masih ada stasiun radio yang bisa didengar. Kenapa sekarang tidak ada sama sekali?" Kakek memutar tombol volume sampai maksimal. Terdengar suara berisik yang sangat keras. Ada suaranya, tetapi tidak ada siarannya. "Padahal kakek ingin mendengar lagu-lagu nostalgia," kata kakek kecewa. "Kita bawa ke bengkel saja, kek. Di sini ada bengkel radio kan?" kata Niken. "Ada, dan itu satu-satunya bengkel radio di kampung sini," jawab kakek. Pagi itu, Niken dan kakek pergi ke bengkel radio di dekat pasar. Setelah setengah jam, mereka sampai di bengkel radio milik Pak Budi. Pak Budi segera memeriksa radio kakek. "Bukan radionya yang rusak, kek, tetapi stasiun radionya yang tutup," kata Pak Budi. "Tutup bagaimana? Masa jam 9 pagi begini sudah tutup?" tanya kakek. "Maksud saya, stasiun radio itu sudah tidak melakukan siaran lagi, alias bangkrut. Apa kakek tidak mendengar pengumuman tadi malam bahwa tadi malam adalah siaran terakhir radio itu?" "Aku tidak menyetel radio tadi malam," jawab kakek sedih. "Sayang sekali, mengapa stasiun radio itu sampai tutup?" "Zaman sudah berubah, kek. Banyak stasiun radio beralih ke frekuensi FM. Kalau masih bertahan di frekuensi AM, tidak ada yang mau dengar. Kalau tidak ada yang mau dengar, ya bangkrut. Seperti stasiun radio kesayangan kakek itu," kata Pak Budi. "Jadi, aku tidak bisa lagi mendengarkan siaran wayang kulit." "Mau bagaimana lagi, kek? Zaman memang sudah berubah," jawab Pak Budi. Akhirnya, kakek dan Niken pulang. Kakek tampak sedih. Ia memandangi radio kesayangannya, lalu menyimpannya di lemari. Minggu siang, ayah datang untuk menjemput Niken. Niken bercerita tentang keadaan kakek dan radionya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kamu punya ide? Tanya ayah. Ya ayah, Niken punya ide. Jawab Niken, lalu membisikkan rencananya. Kemudian, Niken mengajak ayah pergi ke pasar. Mereka masuk ke sebuah toko elektronik, lalu pulang ke rumah kakek. Sesampainya di sana, Niken langsung memanggil kakek. Kakek, kakek, Niken punya sesuatu untuk kakek. Sesuatu apa? Ini kek, bukalah. Kata Niken sambil menyerahkan kardus kepada kakek. Kakek segera membukanya. Apa ini? Itu radio, kek. Radio? Kok kecil sekali bentuknya? Radio zaman sekarang memang kecil, kek. Tetapi suaranya jernih sekali. Kata Niken sambil menunjukkan cara menggunakannya. Terdengar lagu dari radio tersebut. Lagu apa ini? Ngak-ngik-ngo, kata kakek. Ayah tertawa, lalu mengambil radio itu dari tangan kakek. Kemudian, terdengarlah suara lagu pop dari seorang penyanyi perempuan. Wajah kakek tampak gembira. Ia segera memanggil nenek. Nek, nenek, sini, ada lagu kesayanganmu. Tak ingin sendiri, Dian Pisesha. Nenek muncul dari arah dapur. Mana? Wah, benar. Ini lagu kesukaan nenek waktu muda. Ini radio baru ya? Wah, bagus sekali bentuknya. Suaranya juga jernih. Kata nenek girang. Kakek dan nenek sangat gembira. Mereka berebut ingin memegang radio baru itu. Niken dan ayah tertawa melihatnya. Minggu sore, Niken dan ayah pamitan hendak pulang ke kota. Sepanjang perjalanan, Niken tersenyum bahagia karena mengetahui kakek telah menemukan kembali kebahagiaannya bersama radio baru. Terima kasih.
0: Oke, penampilan penutup yang sangat manis ya teman Pro 2 dari Sisilia ini. Dan dua cerpen bertema radio berturut-turut. Oh ya, tadi kan pengen dirapel ya tepuk tangannya. Jadi tepuk tangan dulu ya teman Pro 2. Dan juga teman-teman Teater Jineng yang mungkin lagi satu ruangan di sana juga bisa saling bertepuk tangan untuk memberikan apresiasi satu sama lain ya. Dan dari dua cerpen bertema radio berturut-turut tadi juga tentunya telah dibawakan dengan karakter vokal yang sangat kuat. Baik itu dari Esta dan juga Sisilia. Nah teman Pro 2, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan juga apresiasi yang lebih layak atas dua karya sastra tadi, Ronald berikan kesempatan kembali kepada Esta dan Sisilia untuk menyampaikan sesi apresiasi dan pemaknaan karyanya. Untuk itu waktu dan tempat Ronald persilakan sekarang juga untuk Esta dan Sisilia.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Esta. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna cerpen yang berjudul Radio Transistor karya Akbar Faisal. Cerpen radio kakek. Cerpen radio transistor karya Akbar Faisal bermakna bahwa setiap sikap tidak peduli terhadap keluarga dan lingkungan dapat menimbulkan kekecewaan serta keretakan hubungan. Cerita ini juga menunjukkan kesetiaan Nenek Lido kepada suaminya, sekaligus menjadikan radio transistor sebagai simbol keterikatan kakek Lido terhadap sesuatu yang lebih ia pedulikan daripada keluarganya. Terima kasih.
2: Untuk makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Sisil.
4: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Sisil. Di sini aku akan menyampaikan makna cerpen yang berjudul Radio Kakek karya Sulistio Suprano. Cerpen Radio Kakek karya Sulistio Suprano bermakna bahwa kenangan dan kebahagiaan tidak selalu harus dipertahankan dengan cara yang sama. Karena zaman akan terus berubah. Kita perlu menerima perubahan, tetapi tetap menghargai hal-hal yang memiliki nilai kenangan bagi orang lain. Cerita ini juga menunjukkan kasih sayang keluarga melalui perhatian Niken kepada kakeknya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Esta dan Sisilia dan juga seluruh teman-teman Teater Jineng di pagi hari ini. Ini makna yang sangat berharga ya untuk kita nih di hari ini. Dan teman Pro 2, gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung acara Morning 5 RRI Pro 2 Denpasar di hari Minggu 13 September 2026 ini. Dan dari awal kita udah disuguhkan bagaimana inklusivitas ruang sosial diciptakan, dilanjutkan dengan lantunan puisi yang membakar semangat dan juga penuh perenungan ya tentunya, dan hingga komitmen menjaga ruang digital yang sehat nih, dan ditutup oleh dua cerpen yang memukau tadi. Nah sekarang saatnya Ronald kasih kesempatan nih untuk teman-teman Teater Jineng untuk merangkum dan juga memberikan pesan gitu untuk teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan kira-kira siapa nih yang bakal menjadi perwakilan dari teman-teman Teater Jineng?
5: Halo Kak, dan halo teman-teman Perdua, kenalin aku Adelia, akan menyampaikan rangkuman siaran hari ini dan juga kesan-pesan nih. Jadi teman-teman Perdua, dalam siaran hari ini, kita belajar tentang peran RRI sebagai media yang terbuka bagi semua kalangan serta menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah derasnya arus digital. RRI sendiri memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan suara, karya, dan juga aspirasi sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi. Nah, sebagai generasi muda, marilah kita menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan juga selalu saring sebelum sharing. Nah, selanjutnya, kesan dan pesan. Jadi, kesan dan pesan kami pada siaran hari ini tentunya seru dan keren banget ya teman-teman Perdua. Dari siaran hari ini, kita mendapatkan banyak hal baru dan juga tentunya pengalaman yang menyenangkan. Semoga kita bisa terus menjadi generasi yang menghargai setiap suara, terbuka terhadap perbedaan, dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes siaran RRI Perdua dan Pasar. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, dan ini juga pesan dari Ronald ya, kalau misalnya kita ngomongin RRI, jadilah nih generasi yang melek sejarah, tapi jangan lupa juga untuk terus berinovasi untuk masa depan. Dan gunakan juga suara kamu nih di dalam radio, di dalam siaran juga untuk menyatukan, dan juga gunakan kecerdasan kita semua ya untuk menjaga ruang informasi di sekitar kita agar terhindar dari yang namanya hoax nih teman Pro 2. Dan Ronald ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Teater Jineng yang udah berbagi energi positifnya nih di pagi hari ini. Dan pastinya terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin Ronald dari jam 6 pagi tadi. Dan sebelum kita ganti segmen, mana nih suaranya guys, kita beri salam dulu dong buat teman Pro 2. Mana salamnya teman-teman Teater Jineng?
6: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
7: terus berkarya.
0: Yeay, seru banget teman Pro 2. Iya, terima kasih juga guys. Dan pada akhirnya ya, dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald dan teman-teman Teater Jineng pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Bye-bye dan love you all.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dipancarluaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat pagi menuju siang teman Pro 2, karena sekarang jam 10 ya teman Pro 2. So happy weekend, dan pastinya biar makin happy dia bakal nemenin kamu sampai jam sampai jam 3 sore teman Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja gabungan sama Tia, pastinya di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, balik lagi bareng sama aku Tia di 95,3 Pro 2 FM. And yes, teman Pro 2. Kita bahas-bahas tentang Sanghyang Grodok yang merupakan ritual pengaci desa di desa adat Lembongan, teman Pro 2, yang dahulunya selalu dipentaskan setiap 1 tahun sekali pada Sasih Karo Penanggal Ping Pitu sampai Panglong Ping Telu, teman Pro 2. Dan kini ketika upaya rekonstruksi berhasil dilakukan ya, teman Pro 2, ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan ini harus bergantian ya teman Pro 2, of course dengan acara-acara besar kayak ya ngaben masal yang juga dilaksanakan 2 tahun sekali. Gitu teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

layaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman-teman, dua, ada ende, ada cepo, ada juga kain songket. Nah ini juga si kain rang-rang ini ya teman-teman, dua, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman-teman, dua, kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar, udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Waktunya kentongan.
5: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman dua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simpel, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang. Bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman berdua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman berdua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman berdua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar. Bro.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Tabanan mendorong koperasi di daerah ini semakin profesional dan sehat melalui penguatan tata kelola serta penerapan manajemen resiko. Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi agar mampu menjalankan kelembagaan secara transparan, akuntabel dan sesuai regulasi. Upaya itu diwujudkan melalui diklat tata kelola koperasi yang akuntabel dan implementasi teman Pro 2 manajemen resiko berbasis regulasi perkoperasian di Kabupaten Tabanan. Kepala Diskopuknaker Tabanan IGD Nengah Sugiarto mengatakan diklat tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetisi sumber daya manusia koperasi. Pengelolaan koperasi, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus ditopang tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Sugiarto, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam pengelolaan koperasi, sebab koperasi menghadapi berbagai potensi risiko, baik menyangkut kelembagaan, keuangan, maupun operasional.

Baik teman produa, kita beranjak ke info selanjutnya di berita hari ini 13 September 2026. Perundungan cyber atau cyberbullying masih menjadi persoalan dalam interaksi di media sosial. Kondisi ini cenderung sulit ditangani karena pelaku dapat menggunakan akun anonim sehingga identitasnya tidak mudah diketahui. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimade Rasamana Gelgel mengatakan untuk mencegah menjadi korban perundungan, pengguna media sosial dapat melindungi diri dengan mengatur siapa saja yang berhak berinteraksi termasuk memilih pengaturan publik atau private sesuai kebutuhan masing-masing. Pengaturan tersebut membantu pengguna membatasi interaksi dan menghindari komentar maupun tindakan yang tidak diinginkan. Sementara pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain menegaskan perundungan di media sosial tidak hanya menyasar kondisi fisik, tetapi dapat berkaitan dengan karir dan prestasi seseorang, teman produa. Ia mengajak pengguna media sosial untuk saling menghargai dan memberikan dukungan, bukan menjatuhkan ataupun mempermalukan. Pengguna media sosial diharapkan mampu menjaga privasi yang membangun komunikasi yang saling menghargai. Kesadaran tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan berbasis dan bebas dari perundungan tersebut, teman produa. Baiklah teman produa, sekian info produa di hari ini 13 September 2026. Dan jangan kemana-mana karena Tia bakalan lanjut lagi nemenin kamu sampai jam 3 sore. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Yes, waktunya Pradua Hitlist bareng sama Tia, teman Pradua, dan selamat datang di Pradua Hitlist edisi PMIA. Ya, teman Pradua, untuk hari ini ya kita polling-polling dulu di Instagram RRI Pradua dan Pasar. So, jangan lupa di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pradua dan Pasar. Which one PMIA song yang kamu suka, teman Pradua? Apakah yang Do It Again, yang Princess, atau We Should Be Together? Langsung aja let's go sekarang juga. Follow dan vote-vote di story Instagram RRI Pradua dan Pasar.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan nggak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha.

bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Ya, 95,3 Pro 2 FM. Kita masih bahas-bahas tentang Pro 2 Hitlist edisi Pia Mia Teman Pro 2. Pia Mia atau yang nama aslinya Teman Pro 2, Pia Mia Perez Teman Pro 2 dengan nama panggung Mia. Pia Mia ini adalah penyanyi, songwriter, aktris dan juga model Teman Pro 2 and of course fashion personality asal dari Guam yang berkelahiran 19 September 1996. Ya, 92 genre musiknya dari Pia Mia ini adalah pop, R&B, dance pop dan juga hip hop Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, jadi you know what, seorang Pia Mia ini sejak kecil udah tampil di berbagai acara ke Teman Pro 2. Kemudian dia milih buat bikin cover-cover gitu loh ke YouTube Teman Pro 2. Nah, dari sanalah karirnya mulai berkembang Teman Pro 2 sampai akhirnya dia choose to Los Angeles di saat dia masih remaja untuk mengejar karir musiknya Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 menariknya lagi nih, salah satu orang yang ikut melihat potensinya sejak awal adalah Babyfish yang merupakan produser legendaris yang pernah bekerja dengan banyak penyanyi besar Teman Pro 2. So, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang Pia Mia, but after this song.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling.
2: Teman terbaik.

Yes, jadi dia tadi Kylie Minogue, Minogue teman Pro 2 yang sudah terputar. Dan kalau misalnya kamu kebayang nih, nggak kebayang ya lagunya si Piamia teman Pro 2, salah satunya adalah yang Do It Again. Nah, lagu itu adalah salah satu lagu yang benar-benar ngebuat nama seorang Piamia ini naik secara internasional di tahun 2015 lalu teman Pro 2. Jadi lagu ini punya formula khas pop R&B era 2010-an dengan beat yang catchy, tropical vibes dengan rap verse dari Tyga dan vokalnya Piamia yang ringan tapi dapet banget vibesnya teman Pro 2. And you know what, lagu ini menjadi satu-satunya lagu Piamia yang masuk di Billboard Hot 100 sekaligus mendapatkan sertifikasi platinum dari RIAA. Dan teman Pro 2 setelah itu dia merilis lagu Touch yang juga cukup populer dan diproduksi oleh tim yang pernah mengerjakan lagu-lagu besar seperti lagu untuk Beyonce, Rihanna, Neo, dan juga Wiz Khalifa. So what are you waiting for? Langsung vote sekarang juga teman Pro 2, which one dari Piamia songs yang kamu suka? Di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Yes, itu dia dari Ed Sheeran yang sudah terputar teman Pro 2. And I would like to talk more about Pia Mia. Hey babe. Nah, itu dia. You know teman Pro 2, Pia Mia ini juga bukan seorang penyanyi aja teman Pro 2. Dengan lagu yang banyak banget ya teman Pro 2. Karena Pia Mia ini juga kuat di dunia fashion teman Pro 2. Dia pernah jadi fashion director untuk Lady Material Girl milik Madonna. Dan juga terlibat dalam berbagai proyek fashion and modeling teman Pro 2. Dia juga pernah main di film After di 2019 teman Pro 2. Sehingga karirnya gak cuma berhenti di music aja. Jadi dia ini sama kayak mungkin setipe kayak announcement kayak teman Pro 2. Yang memang skillnya gak cuma nyanyi aja teman Pro 2. Dan lebih menariknya lagi nih teman Pro 2, seorang Pia Mia ini di 2024 merilis album studio pertamanya yang berjudul Anti Romantika setelah bertahun-tahun lebih banyak merilis single dan EP. Nah, album ini kemudian mendapatkan versi deluxe sama Pro 2 di mana dia juga menjadi penulis novel romance Sen, Sequin and Zilligo. Ya sih, 2026 ini teman Pro 2 cukup aktif juga ya buat seorang Pia Mia. Karena dia sempat rilis single baru yang berjudul Underneath. Ada Island Girl, Haters Like You juga ada yang dirilis di 7 Agustus 2026 lalu. So, teman Pro 2 biar makin semangat dan makin cepat nih kamu mendengarkan lagu Pia Mia. Teman Pro 2 langsung ke sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Which one songs yang kamu suka teman Pro 2 sebelum jam 12? Nanti Tia bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hit.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.
2: Teman terbaik.

Yaudah deh teman Pro 2, sekarang langsung aja tiap puterin ya jawara yang menjadi jawara pemenang ya dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini teman Pro 2, langsung ya dari Pia Mia Songs. Dan nanti Tia juga bakalan infoin kamu ya nanti teman Pro 2, karena bentar deh nanti bakalan ada puji tersandi dan kita masuk ke Pro 2 di Insight Global. So don't go anywhere.

tekitte pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: This is the capital city of Denpasar, and on your right
3: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
2: This river,
4: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
2: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
3: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
2: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
3: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
2: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya.
5: Welcome to Pura Jakarta.
3: Eh, Mister, Bali beautiful ya.
4: This water bottle is so refreshing.
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya, selamat ulang tahun, sukses selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, cah. Ya, ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget, ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, kamu masih bergabung di RRI Pro 2 dan Pasar, pastinya di 95,3 Pro 2 FM. Ya, 92 sekarang udah Indonesia Session ya, alias udah jam 2:04.52. Jadi sekarang waktunya Tia buat update info entertainment. Jadi pastiin kamu di sini aja ya, 92, karena bentar lagi Tia bakalan update info-info. Semoga ya semua infonya happy ya, 92, kayak lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Teman terbaik.

Pasangan Stars just became a mother, literally. Ya, sama Pro 2, Lady Gaga dan Polanski ini sudah bersama sejak 2020 dan bertunangan di Maret 2024. Nah, Gaga sendiri sudah tidak tampil di depan publik sejak bulan Agustus 92 setelah tour The Mayhem Ball selesai di bulan April kemarin. Nah, untuk detail lebih jauhnya teman Pro 2 ini masih belum dibuka ke publik teman Pro 2 dan it's a real things ya. Seorang Lady Gaga ya teman Pro 2 yang akhirnya beneran punya anak teman Pro 2. Happy banget ya pastinya dan semoga suaranya semerdu mamanya juga ya ini ya. Karena untuk postingan terakhir di Instagramnya itu adalah di post di September 3 teman Pro 2 dan itu adalah untuk konten makeup teman Pro 2. But after that gak ada postingan lebih jauh lagi, jadi mari kita udahkan nanti lebih jauh lagi tentang Lady Gaga and her kid ya teman Pro 2. Semoga sehat-sehat ya Moms Gaga dan pastinya langsung aja kita puterin salah satu lagu dari Lady Gaga and Bruno Mars. Ini juga Die With a Smile.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

Yes, itu dia tadi Tulang dan Nadi dari Tiara Andini yang sudah terputar teman berdua. Dan selain kemarin Tia sampaikan ya kalau Why Don't We di tahun ini umurnya sepuluh tahun teman berdua. 10 tahun itu apa? Satu abad, satu dekade. Nah, itulah dia. 10 tahun. Ya, semua dua gak main-main juga nih karena ada bahasa cinta yang beda. Alias ini adalah lanjutan kisah dari AADC 10 tahun kemudian. Ya, semua dua ini dari produser kawakan Mels Film, teman dua Mira Lesmana dan Riri Riza. Melanjutkan lagi kisah cinta dari Dian Sasruwardoyo dalam Ada Apa Dengan Cinta. Dengan 10 tahun kemudian ya, menggunakan format film pendek yang berjudul Bahasa Cinta Yang Beda. Nah, teman berdua, film pendek ini mengungkapkan bahwa Cinta dan Rangga akhirnya menikah setelah akhir cerita AADC 2. Nah, bicara soal Ada Apa Dengan Cinta nih teman berdua, film pendek berdurasi 15 menit ini digarap oleh Mira dan Riri dengan bergandengan tangan dengan penulis skenario Titin Wakimena guna mengeksplorasi kelanjutan dinamika hubungan pernikahan pasangan Cinta dan Rangga setelah memasuki usia 10 tahun pernikahan. Nah, jadi teman berdua dibikin lebih simpel ya jadinya karena film pendek teman berdua, tapi ada tantangan besar juga nih dalam penyutradaraan film pendek karena keharusan menjaga koridor karakter yang sebelumnya telah dibangun oleh sutradara terdahulu yang kuat banget teman berdua, yakni Rudy Sujarwo pada film pertama dan Riri Riza pada sequel kedua di Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah, meski demikian teman berdua, jadi kita pastinya juga menginginkan something fresh and something different ya teman berdua, yang dimana film dari film pendek ini teman berdua ide ceritanya sudah dikembangkan selama 3 bulan bersama tim kreatif yang salah satu jenama bumbu masak Indonesia, yakni juga menghadirkan penyegaran pada jajaran pemain dengan munculnya tokoh baru yang bernama Rani yang diperankan oleh aktris Savannah Parapat. Nanti ada Dian Sasruwardoyo ada sebagai Cinta dan Sisi Priscilia yang sebagai Mili. Nah, film pendek ini juga tidak menampilkan kadaran fisik karakter Rangga guna menyampaikan pesan mendalam bahwa esensi dari sebuah bahasa cinta adalah ketulusan teman berdua yang disampaikan tanpa harus bertemu. Gimana nih kira-kira teman berdua? Apakah kamu akan seinterest itu dengan ini atau tidak? Ya pastinya harus interest dong. Apalagi ini something different ya, dibuat film pendek loh teman berdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

itu dia tadi teman-teman yang sudah terputarkan. Dan sekarang last but not least, waktunya Tia menginfokan sportainment buat kamu teman-teman. Karena hari ini ada grand final, hari terakhir teman-teman dari PMGOC ya, yang berlangsung secara live di Malaysia, yang menjadi tuan rumahnya di tahun ini teman-teman. PMGOC season 2, di mana Indonesia mengirimkan 5 tim yang sekarang top 2-nya ada SE dari Indonesia dan Alter Iguares dari Indonesia juga. Mari kita doakan semoga mereka bisa melaju lebih baik lagi teman-teman dua. Dan hari ini juga ada pastinya MPL ID. Nih Tia langsung rapel aja infonya ya teman-teman dua. Karena MPL hari ini teman-teman dua adalah hari ketiga untuk di week berapa ya ini jadinya teman-teman dua. Week kelima ya teman-teman dua, di mana nanti ada Geek versus TLID, ada Onyx versus AE, ada RRQ versus Dewa teman-teman dua. And itu tadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan, karena Tia harus pamit undur diri karena bentar lagi bakalan ada top 20 nasional dan top 20 internasional langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. So thank you for listening teman-teman dua, dan langsung aja Tia mau pamit undur diri. Yes, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dan Pasar, aku Morty yang bertugas pamit undur diri. See you again nanti. Bye bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Anyway, teman Pro 2 kali ini ya aku bakal ngasih updatean buat kamu ya. Tapi updateannya tentang apa aja nih? Nah, buat kamu yang kepo begitu ya. Nah, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar selama 2 jam ke depan ya, kita masuk lagi ke section informasi lokal. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau kita ngobrolin tentang Bali, ya Pulau Satu ini memang gak ada habisnya ngebuat kita semua bangga. Bali kembali masuk jajaran pulau terindah di dunia dalam World Best World 2026. Dari Travel Plus Leisure, Bali berhasil menempati posisi keempat dalam kategori Best Island in the World dengan skor 93,20. Bali ada di bawah Koh Samui, Maladewa, dan juga Galapagos ya. Tapi ternyata nggak hanya Travel Plus Leisure aja yang kasih spotlight untuk Bali, bahkan dalam daftar 2026 Global 50 Island and Coastline versi trip.com, Bali meluduk manis di posisi nomor 1. Penilaiannya of course kompleks banget, tidak hanya pemandangan, terus juga melihat data pencarian, pemesanan wisatanya kayak gimana, review dari para traveler kayak gimana, sampai konten yang dibuat oleh pengguna. Dan ya kita tahu ya, kombinasi alam Bali yang cantik, pantainya apalagi, sunsetnya apalagi, plus budayanya yang memang menjadi ciri khas kami orang Bali sampai sekarang. Dan ini merupakan salah satu dari banyaknya alasan ya kenapa Bali terus jadi favorit wisatawan. Jadi buat kamu yang tinggal di Bali begitu ya, jangan cuma bilang Bali lagi ya segala macam begitu ya. Kadang ya kita yang tinggal di Bali di sini justru lupa kalau tempat yang kita anggap aduh biasa aja no gitu ya, ternyata jadi bucket list dari seluruh dunia begitu ya teman Pro 2. So ya kita harus bersyukur teman Pro 2 karena terus-terusan nih Bali mendapatkan posisi yang luar biasa begitu ya.

0: ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Teman terbaik.

Produk kamu masih joinan bareng aku, Mita Olendere di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kamu sekarang ngerasa kok di mana-mana akikah ketemu sama anak Gen Z, ya itu bukan cuma perasaan kamu ya temu Pro 2. Karena based on hasil Surpass 2025 dari BPS, Gen Z masih jadi generasi dengan proporsi paling gede di Indonesia. Sekitar 24,93% dari total penduduk. Angka ini sedikit aja, slightly ya, lebih tinggi dibandingkan generasi milenial yang ada di angka 24,34%. Kalau dihitung dari jumlah penduduk Indonesia, sekitar 284,67 juta jiwa. Artinya apa? Hampir satu dari setiap empat orang di Indonesia adalah Gen Z. Kebayangkan seberapa besar jumlah kita-kita ini ya. Makanya gak heran kalau sekarang gaya hidup, trend music, fashion, and many more banyak banget dipengaruhi sama kita, Gen Z. Ya kalau kamu Gen Z, technically kamu bukan cuma bagian dari sebuah generasi, tapi juga bagian dari kelompok yang punya pengaruh gede loh ya terhadap wajah Indonesia di hari ini dan seterusnya nih.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang kita akan break dulu. Tepuk Pro 2 akan ras sebentar lagi. Kita akan mendengarkan bersama-sama Puja Trisandi and of course Adzan Maghrib ya. Jadi buat teman Pro 2 sekalian juga nih ya, silakan ibadah yang mau sembayang-sembayang silakan lah ya teman Pro 2. Tapi nanti kita masih nemenin kamu loh ya sampai jam 8 malam. So make sure jangan ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Dari kawasan Metropolis Haemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita masih punya waktu banyak banget begitu ya. Tapi untuk informasi lokal kita masih punya satu berita lagi sih ya. Nanti aku bakal kasih tahu ke kamu. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 kita bakal ngobrolin apa seputaran batik. Of course, buat kamu yang kepo, kira-kira bakal ngambil dari perspektif mana nih ngomongin batik ya. Dan kali ini juga merupakan program kolaborasi advokasi aku pribadi teman Pro 2 Canting dan Cerita barengan RRI Denpasar, especially RRI Pro 2 Denpasar, untuk mendukung pelestarian batik begitu ya. Apalagi batik yang ada di Bali. Nah lo, apalagi kamu gak tahu nih di Bali ada batik, aman aja ya. Buat kamu yang kepo juga boleh langsung cek and recheck Instagram Canting dan Cerita. Terus juga buat kamu yang memang dengerin siaran kita, kamu bisa streaming aja di rri.co.id.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Oke, teman produk masih Joyna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa yang waktu kecil pernah dengar cerita Timun Mas? Nah, cerita rakyat ini ternyata bakalan hadir dengan wajah baru ya, karena teaser trailer resminya udah muncul ya. Tapi judulnya ada tambahan lagi nih, Timun Mas dan Tenun Takdir. Waduh, takdir aja ditenun ya. Udah dirilis of course, dan visualnya langsung ngebuat banyak orang penasaran begitu ya. Kalau biasanya kita mengenal Timun Mas sebagai cerita rakyat yang identik dengan wah kejar-kejaran sama gergasi, sama gergaja begitu ya. Tapi versi terbaru ini membawa kisahnya ke dunia animasi dengan tampilan yang of course jauh lebih unik, lebih epic begitu ya. Dan yang bikin menarik ini, ternyata visualnya lahir dari tangan kreatif anak bangsa, of course ya. Ini juga jadi bukti ya kalau cerita rakyat Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar banget untuk dikembangkan ke berbagai format begitu ya, mulai dari film, animasi, and many more. Dan jujur ketika aku nonton trailernya, ini seriusan Timun Mas. Ini seriusan karya anak bangsa kita. Kayak terlalu bagus. Bagus bener ya, abang-abang dan kakak-kakak yang membuat animasinya. Tapi once again, congrats ya, and thank you sudah mengangkat cerita rakyat Timun Mas ya. Oke, teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di sini. Dan buat kamu juga yang senang banget begitu untuk mendapatkan informasi tentang kebudayaan, aman aja aman. Karena apa? Karena sebentar lagi nih, aku bakal ngasih updatean seputaran batik. So, buat kamu yang kepo di sini aja di Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

0: listening, baby.
1: Tahu gak sih?
2: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Oke, tamu Pro 2, thank you so much yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Masih bargain aku minta walaian diri di Ini Indonesia featuring Cantik yang Cerita, of course. Dan tamu Pro 2, kita bakal ngebahas seputaran batik ya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang batik, teman Pro 2, pasti yang ada di pikiran kamu, oh iya, batik adalah living heritage yang sudah diakui secara internasional, diakui UNESCO, etc., etc. Setiap hari Kamis, setiap hari Jumat di kantor kamu pakai batik. Atau batik, ya udah, kain yang ternyata diwariskan turun-temurun begitu ya, dari generasi ke generasi. Udah, hanya itu aja. Tapi temu Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang batik, itu erat sekali kaitannya dengan kekuatan ekonomi, peluang ekonomi. Salah duanya nih, UMKM dan juga ekonomi kreatif. Kok bisa sih batik? Iya, batik warisan kita ternyata punya dampak yang luas banget ya. I mean like akarnya itu bisa kemana-mana, tidak hanya sekedar kita ngobrolin tentang budaya, sejarah tentang batik itu sendiri. Tetapi batik ini ternyata bisa sebagai ruang pemberdayaan masyarakat begitu ya, khususnya ada kaitannya dengan ekonomi itu sendiri, teman-teman dua. Jadi buat kamu yang kepo nih, kok bisa ya batik ada kaitannya dengan ekonomi apalagi pemberdayaan masyarakat? Nah di sini aja teman-teman dua ya, karena barusan juga ya per hari ini aku juga sudah sharing nih dan juga membatik dengan komunitas difabel barengan juga dengan program kerja ya advokasi teman aku sendiri namanya Rasastra. Jadi buat kamu yang kepo, nih ada apa nih hubungannya segala macam. Di sini aja kita masih ngebahas topik yang sama sampai nanti di jam 8 malam of course ya. Di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sulit apapun situasi mereka.

Kamu masih dengerin aku Mito Lendari di RRI Pro 2 Denpasar spesial ya di section Ini Indonesia in collaboration with Canting dan cerita ngobrolin tentang batik ya. Kalau kita ngelihat batik, jangan deh kita cuma melihat sebagai oh oke okay, ini kain motif yang bagus banget dipakai buat kondangan, etc. Karena dibalik satu lembar kain batik aja ada kreativitas, keterampilan, waktu yang dikorbankan, dan tentunya ada orang-orang hebat yang bekerja di baliknya. Mulai dari pembatik, perajin, sampai pelaku UMKM yang mengembangkan batiknya menjadi produk fashion, aksesori, home decor, bahkan merchandise. Jadi sebenarnya batik itu tidak hanya oke, warisan budaya nih, udah mendapat pengakuan UNESCO, tapi juga bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dan lebih menariknya lagi teman-teman Pro 2, ketika kita belajar membatik, kita juga sebenarnya sedang melihat gimana sih sebuah keterampilan bisa punya nilai ekonomi. Satu motif itu bisa dikembangkan jadi banyak banget produk ya. Dan satu keterampilan bisa ngebuka peluang pekerjaan ataupun usaha. Makanya UMKM punya peran penting banget di teman-teman Pro 2 dalam menjaga ekosistem batik begitu ya. Tetap hidup sampai kapanpun. Apalagi ini, sekarang kita sebagai konsumen juga semakin mencari produk yang of course punya cerita, otentik, identitas, dan tentunya dibuat dengan proses yang gak instan begitu ya. Jadi ketika kita membeli produk batik ini, anything, mau selembar kain, mau udah jadi bros, jadi tas dari perajin lokal, sebenarnya kita tidak hanya membeli barangnya, tapi kita juga ikut mendukung karya, keterampilan, dan roda ekonomi masyarakat nih teman-teman Pro 2.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Itu dia teman-teman bro, dua Nona Hong. Kalau kita di Indonesia ya, as local, bukan bilangnya Hong, tapi telolet am. Duh, suara aku bengek banget. Aduh, maaf ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. At least aku senang banget temenin kamu di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Masih juga kebahas topik yang sama seputaran batik ya, teman Pro 2. Sebenarnya teman Pro 2, ada juga fakta yang paling menarik dari batik. Siapapun bisa membatik, siapapun bisa berkarya di dalamnya. Hari ini ya adalah hari yang sangat menyenangkan bagi aku, sangat spesial bagi aku. Karena seperti aku bilang di awal tadi ya, aku tadi pagi sampai siang ikut meramaikan acaranya Rasastra membatik begitu ya, bareng teman-teman di Fabel. Of course selain itu juga ya, aku banyak banget sharing dengan mereka. Sharing anything, apapun, utamanya tentang pengalaman hidup mereka, begitu teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrolin juga nih tentang kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk mendapatkan nilai ekonomi, itu bisa dirasakan oleh siapa aja. Jadi ya, batik bisa jadi ruang untuk belajar, ruang untuk berekspresi, membangun kepercayaan diri, sampai ngebuka peluang usaha. Karena pada akhirnya teman Pro 2 yang kita butuhin ya, gak hanya ngelihat seseorang dari keterbatasannya aja, kekurangan begitu ya, tapi ya ngelihat kemampuan dan karya yang bisa mereka hasilkan ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol tentang kekurangan kayaknya kurang tepat ya. Bagi aku kekurangan ya bisa jadi kelebihan juga nih. Berarti jadi bukti kalau tradisi bisa terus hidup, of course. Ekonomi bisa bergerak juga, dan kesempatan untuk berkarya itu bisa kita buat bareng-bareng lebih inklusif untuk siapapun itu teman Pro 2 ya. Tapi ada juga nih tantangan yang paling-paling kerasa dan gak kalah penting ya kalau kita ngobrol tentang batik, regenerasi. Karena kalau kita mau batik tetap hidup, yang belajar dan melanjutkan tradisi ini yang gak boleh cuma generasi sebelumnya. Paling barter deh generasi emak bapak kamu, atau mungkin generasi ini kakek kamu begitu ya, yang panjang umur sampai saat ini. Ya, kita sebagai anak muda juga harus ikut kenal proses seperti apa. Dan menurut aku pengalaman membatik langsung ya, kayak dari pagi jujur itu adalah pengalaman kedua aku, yang pertama di Jakarta ya, di Museum Batik. Dan saat itu, wah luar biasa. Akhirnya aku betul-betul merasakan yang namanya membatik itu sangat susah. Pertama perlu adanya kesabaran. Bener, kudu sabar teman Pro 2. Bayangin gitu ya, kamu ngegores canting begitu ya untuk menorehkan malamnya di kain itu. Tapi kamu kalau kita orang Bali yang ngomongnya cekrosoan dengang gitu ya. Atau kayak wah kalang kabut yang gak bisa, pasti berantakan teman Pro 2 ya. Dan ya itu adalah pengalaman luar biasa. Teman Pro 2 pun juga sama kayak tadi, apakah hasil lebih bagus? Oh tentu tidak, sama aja teman Pro 2, sama-sama jelek ya. Ya kita juga tahu begitu ya, ternyata ngebuat satu motif itu ya nggak semudah scroll kita marketplace, check out, kelar, nunggu ya udah tuh batik datang di rumah kita. Enggak, ada proses ketelitian dan kreativitas di dalamnya. Dan ketika kita nih anak muda mulai tertarik batik juga, terus ya bisa berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan identitasnya nih teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Udah pernah nyoba membatik belum?

Lagi Temuan Pro 2 masih jualan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang Temuan Pro 2, sayang banget ya, ini udah di section terakhir dan aku juga harus pamitan sama Kabo. Cuman ya, ini masih ada satu informasi lagi ya Temuan Pro 2 ya. Dari sini kita bisa ngelihat nih Temuan Pro 2, kalau batik itu punya potensi ekonomi yang luar biasa besar, terutama untuk UMKM dan juga sektor ekonomi kreatif. Karena batik bisa dikembangkan tidak hanya menjadi kain, tapi juga fashion, tas, aksesori, dekorasi apapun, sampai ke berbagai produk kreatif lainnya begitu ya. Artinya apa, Miska? Semakin kreatif kita mengembangkan batik, semakin banyak juga peluang usaha yang bisa muncul. Dan yang gak kalah penting, ketika kita mendukung produk batik lokal, kita juga ikut menggerakkan usaha para perajin dan pelaku UMKM di belakangnya. Jadi ya, melestarikan budaya ternyata bisa juga loh berjalan beriringan dengan membuka peluang ekonomi. Pada akhirnya batik tidak hanya tentang sejarah, history dari masa lampau. Batik adalah tentang karya, peluang, dan masa depan. Semoga nih, kita berharap juga ya Temuan Pro 2 ya, semakin banyak orang yang mau mengenal, memakai, dan mendukung batik lokal. Supaya apa? Warisan budaya ini terus hidup sekaligus terus juga memberikan manfaat ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya, mari ngono Temuan Pro 2 ya. Seperti yang aku bilang barusan, aku juga harus pamitan sama kamu Temuan Pro 2. Thank you so much udah dengerin aku siaran dari jam 3 sampai sekarang hampir jam 8 Temuan Pro 2 ya. Tungguin episode canting dan cerita lainnya, of course masih ngebahas batik juga. Buat kamu yang kepo nih, ya ada topik apa aja, makanya pantengin ya di sini. Langsung aja Temuan Pro 2 akhirnya dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan pasar. Aku Mitolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Info Pro 2.
6: Selamat malam teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu tanggal 13 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, tim biliar Bali telah menuntaskan seluruh perjuangan di ajang kejuaraan nasional Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia 2026 di Jakarta. Alhasil teman Pro 2, dari 9 pebiliar yang dikirim, Bali berhasil mengkoleksi 1 perak dan 1 perunggu berkat sumbangsih Putu Edi Wirawan alias King Kong. Medali perunggu lebih dulu diperoleh Edi Wirawan dari kategori snooker six straight single, sementara medali perak diperoleh setelah melalui pertandingan sengit di babak final melawan musuh bebuyutan pebiliar asal Kalimantan Selatan, Gebi Adi Wibawa Putra. King Kong kalah tipis 2-3 dari Gebi, sehingga harus legowo melepas peluang medali emas di kategori snooker 15 red single teman Pro 2. Dan pelatih biliar Bali Wali Sudarno juga dihubungi RRI Denpasar Sabtu kemarin menuturkan, sejak awal King Kong dan Gaby sejatinya saling mengejar. Namun pada saat set kelima, King Kong melakukan kesalahan kecil yang akhirnya dimanfaatkan lawan untuk mencuri kemenangan. Atas hasil satu perak dan satu perunggu ini juga menempatkan Bali di peringkat 9 besar nasional dalam kejuaraan kali ini. Ketua Umum Pengprov Popsi Bali Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa mengapresiasi perjuangan tim biliar Bali pada kejurnas kali ini. Ajang ini menjadi momentum yang baik bagi atlet-atlet biliar Bali untuk menguji performa dan menambah pengalaman bertanding sebelum menghadapi babak kualifikasi PON 2027 mendatang. Pasca kejurnas, Pengprov Popsi Bali tetap akan memantau perkembangan para atlet. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan tim pelatih sambil menanti arahan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali terkait pelaksanaan pelatda jangka panjang menuju PON 2028 di NTB dan NTT. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini, dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti teman Pro 2. Pro 2 edisi hari ini yang pastinya akan mengajak teman Pro 2 lebih lanjut untuk mengenal musisi-musisi di Indonesia di Pro 2 Indie.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Teman Pro 2, aku minta maaf banget nih teman Pro 2. Sekarang kami sedang mengalami kesalahan teknis di udara. Untuk itu kita akan terhubung dengan lagu-lagu dari Pro 2 FM Denpasar terlebih dahulu. Dan kami akan usahakan segera teman Pro 2 untuk kembali dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti Pro 2 Indie edisi hari ini ya.

0: Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontak sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Satu single See the Lights Tavern, teman Pro 2, teman kamu di menit ketiga lepas dari pukul 9 malam. Dan iya, sekaligus membuka perjumpaan kita setelah ada hal yang cukup ya tentunya menjadikan teman Pro 2 sedihnya. Kenapa? Karena tadi ada gangguan teknis ya, jadi aku gak bisa mengudara secara maksimal untuk Pro 2 Indie. Dan semoga ini gak terjadi lagi, astungkara tidak terjadi ya. Jadi kita akan memaksimalkan teman Pro 2 untuk bisa memberikan siaran terbaik untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, setelah badai akan ada cahaya. Can you see the light, teman Pro 2? Dan ini sama gak sih kayak hubungan ketika kita berada di titik yang ya mungkin jatuh, di titik yang rendah, di titik yang kadang nyakitin teman Pro 2, akan ada momen kita bangkit dan kembali menjadi diri kita sendiri. Ada cahaya, bahkan diri kita sendiri yang sekarang mungkin lebih daripada diri kita yang sebelumnya. Cuman teman Pro 2, lepas dari zona nyaman atau bangkit untuk jadi lebih baik, tentu gak semudah itu. Iya, banyak banget perjuangan yang harus kamu lalui, sama halnya dalam hubungan. Tapi kira-kira apa sih perjuangan-perjuangan yang bisa terus kamu lakukan ya, meskipun ada rasa sakit yang hadir mungkin dalam hubungan kamu, atau ditinggalkan, atau disakiti? Ya udah, jangan berlarut-larut teman Pro 2, let's move on. Dan gimana sih jadi yang lebih daripada hari kemarin? Kita bakal obrolin 2 jam ke depan teman Pro 2 untuk relationship edisi hari ini. So buat kamu juga yang mau gabungan, boleh banget merapat aja ya ke Instagramnya RRI Pro 2 FM dan Pasar, atau kamu bisa aja langsung WhatsApp sekalian mau request boleh ya di 089 200 39 100.

untuk bisa benar-benar move on teman Pro 2, semuanya dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kamu tetap terhantui oleh masa lalu, ya gimana mau move on teman Pro 2? Karena kadang kamu kalau misalnya ngeh ya, ketika kita terlalu terbelenggu dengan rasa sakit, ternyata kita nggak mau membuka pintu untuk kebahagiaan lain masuk. Emang mau terus kesakitan padahal yang lain belum tentu peduli kan? Jadi mulai dari pikiran teman Pro 2. Terdengar mudah tapi aku tahu ini pasti sulit. Tapi kamu bisa awali dengan yang namanya melihat aktivitas menyenangkan di sekitar. Kalau misalnya pikiran kamu lagi mumet teman Pro 2 tapi kamu punya hobi, just do it. Dan kalau misalnya kamu lagi mumet, kamu punya tempat yang kamu jadikan tempat favorit, just go there. Jadi gak usah bingung untuk bagaimana melarutkan rasa sakit itu. Karena rasa sakit itu teman Pro 2 gak bisa semata-mata ada dan kamu skip. Tapi harus kamu nikmati tapi tanpa membebani pikiran kamu. Jadi dua langkah itu sih teman Pro 2. Terlihat simple tapi benar-benar powerful untuk bisa meringankan pikiran. Jadi kira-kira kamu mau pilih yang mana? Kamu pilih pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu yang pastinya kamu suka?

Kalau sahabat emang punya arti lebih teman pro 2. Tapi kalau misalnya dia yang datang dan pergi, kalau dikasih arti lebih, ya berlebihan namanya. Apalagi buat kamu yang berusaha move on, ya selain kamu menimak

nerima perasaan kamu teman pro 2, coba deh kamu buat nerapin yang namanya no contact rule. Nah, ini tuh jadi apa sih? Ini tuh adalah cara buat ciptain jarak emosional setelah hubungan itu berakhir, teman pro 2. Ya, artinya kayak kamu diminta kasih jarak gitu ya, ngurangin atau bahkan menghentikan komunikasi yang gak diperlukan. Termasuk kayak kamu ngecek media sosial mantan kah, ataupun kamu cari kabar tentang dia dan sengaja cari alasan buat ketemu. Karena tujuannya bukan untuk menghukum mantan ya kamu ya, tapi malah ngasih ruang supaya kamu gak terus-menerus dapetin pemicu yang buat emosi kamu kembali naik turun. Cuman kalau misalnya kamu bisa nerapin kayak 30 atau 90 hari, ini bukan angka wajib secara ilmiah sih teman pro 2 ya. Karena durasi yang dibutuhkan sama orang kan beda-beda nih. No contact juga gak selalu memungkinkan sih. Misalnya kalau memang satu lingkungan kerja, kampus, komunitas, dan punya tanggung jawab bareng. Tapi yang lebih penting dari itu teman pro 2, ngelihat apakah interaksi ini bisa bantu proses pemulihan kamu atau malah justru membuat kamu kembali terjebak pada harapan, rumination, atau bahkan kisah hubungan yang polanya seperti terdahulu.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.

Rihanna, teman pro dua, satu singlenya ya, yaitu Kiss It Better. Dan teman pro dua ini masih membuat kita menjelajah di dunia per move onan duniawi ya. Sebenarnya ini bakal relate gak cuma soal soal hubungan antara kamu dan doi aja, teman pro dua, atau berpacaran, tapi juga pertemanan juga ya. Karena yakin atau enggak, semakin kita dewasa, pertemanan kita makin sempit. Ya atau enggak? Kan udah aku suruh percaya ya. Ya udah, kalau gitu teman pro dua, ketika sebuah hubungan itu berakhir, sebenarnya sering banget kita dibuat perhatiannya gitu terpusat ke hubungan yang berakhir ini, sampai-sampai kita itu lupa teman pro dua sama kebutuhan diri sendiri. Jadi karena titik ini sering kali terjadi, sebenarnya ini membuat kamu diingatkan untuk punya aktivitas dasar yang baik gitu. Kayak contohnya tidur yang cukup lah teman pro dua, makan teratur, olahraga, jalanin hobi, dan ketemu orang-orang yang bikin kita nyaman, jadi bagian dari proses pemulihan. Karena dibalik satu atau dua orang yang ternyata hubungannya harus berakhir sama kita teman pro dua, kita juga wajib melihat orang-orang lain yang punya rasa support tinggi untuk kita. Self care ini juga bukan berarti pura-pura bahagia ya, tapi ngejaga kehidupan kita benar-benar tetap jalan dan emosi kita juga stabil teman pro dua. Jadi dengan kamu memulai rutinitas kecil yang gak berkaitan sama orang yang sudah lalu, ini akan membuat kamu bukan ke fokusnya, ini bukan ke aduh aku harus cepat lupa gitu, enggak teman pro dua. Tapi perlahan-lah kamu membangun kehidupan kembali sehingga kamu punya makna yang lebih dalam kehidupan di luar dari hubungan. Dan untuk itu mungkin aku bakal puterin satu lagu yang kembali kita mengingatkan bahwa rasa sakit itu gak cuma rasa sakit, tapi kadang juga akan mengajariku.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Terima kasih kamu masih setia konsenin Pro 2 FM Denpasar. Karena obrolan seputar move on ini kadang-kadang mudah diterima, kadang berat diterima. So sampai dengerinnya sambil aku puterin single-single terbaiknya Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request-request, sekali lagi mau ingetin boleh banget ke WhatsApp kami 089-6203-9100. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download teman Pro 2 aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Tapi kalau mau simple aja, aduh, aku mau streaming aja deh. Soalnya setelah ini aku mau keluar dari kendaraan tapi gak mau kelewatan lagu-lagu kece-nya, langsung aja ke rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Teman terbaik.

daripada kita stay di tempat yang gak pernah mau dengar kita, teman Pro 2. Kan percuma ya, kayak lagunya Mahal ini yang barusan kita dengerin. Jadi bolehlah teman Pro 2, kamu melihat dengan lebih tajam lingkungan yang lebih mendukung kamu. Karena jangan ngerasa harus ngadepin semua sendiri ya teman Pro 2 ya. Ingat, kamu masih punya teman, kamu masih punya keluarga, atau kamu masih punya orang yang bisa bantu kamu dapat perspektif lain dan gak ngerasa sendiri lagi ngalamin hal sulit. Karena dukungan sosial ini teman Pro 2 seringkali jadi alasan sederhana buat bisa tetap ngelakuin aktivitas sehari-hari ketika motivasi kamu bahkan lagi turun. Jadi kalau misalnya sedihnya nih lagi berat banget gitu teman Pro 2, terus kok lama gitu ya, dan bahkan sampai ganggu fokus dan aktivitas kamu, gak masalah juga untuk kamu mencari bantuan profesional. Ini akan menjadi momen yang sangat tepat teman Pro 2. Psikolog atau mungkin kalau lebih ada psikiater gitu ya, ini disesuaikan dengan kondisi kamu, bisa membantu kamu memahamin apa sih sebenarnya yang lagi dialamin dan nentuin gimana dukungan yang sesuai. Apalagi kalau udah muncul pikiran buat nyakitin diri sendiri, terus sampai yang buruk-buruk nih udah menghantui pikiran kamu teman Pro 2, segeralah hubungin profesional. Sebaiknya yang kamu cari segera ya, tanpa menunggu berlarut-larut atau bahkan sampai menimbulkan penyesalan buat kamu, bahkan juga orang-orang di sekitar kamu yang ternyata sayang sama kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, ada gak sih yang lagi momen kangen sekarang? Kadang yang bikin makin kangen itu ingat kenangan-kenangan manisnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang ini prosesnya lagi move on, masa sih yang diingat manis-manisnya aja? Tapi ya normal ya, karena itu namanya adalah selective memory, yang mana ini bakal memunculkan momen-momen manis dalam kehidupan kamu, termasuk bareng pasangan ataupun orang dekat kamu. Tapi namanya juga move on, kita bukan berarti melupakan semua kenangan manis. Cuman kamu cuma mengingat teman Pro 2 bahwa ada situasi yang lebih sehat. Jadi supaya enggak cuma ingat versi terbaik hubungan, kamu bisa menulis daftar realistis tentang hubungan itu. Apa sih yang bikin kamu enggak bahagia? Kebutuhan apa yang enggak terpenuhi? Konflik apa yang sering kejadian? Atau bahkan kenapa sih alasannya ya hubungan itu sampai berakhir? Jadi pas selective memory itu lewat, teman Pro 2 kayak, wih, kenangan manis di sini nih, di sana nih, beli ini nih, diantar ini nih. Kamu bisa kembali mengingatnya. Tujuannya bukan bikin kamu benci yang namanya mantan atau orang yang dulu pernah dekat itu ya, tapi mengingat bahwa hubungan ini secara utuh gak cuma baik-baiknya aja, tapi juga pertimbangan lainnya. Karena kita bukan lagi ngebandingin dia yang dulu dengan orang yang baru, tapi kita sedang membandingkan fantasi dengan kenyataan yang terjadi.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Teman terbaik.

Sering banget teman pro 2 kita dibelenggu dengan kata-kata manis ya, yang bisa dikatakan manisnya ini agak nyakitin teman pro 2. Ya kalau kamu gak sama aku, coba aja lihat di luar sana, emang ada yang bisa bahagiain kamu lebih dari aku? Widih sadis. Dena ekito. Jangan begitu teman pro 2. Karena kenapa? Karena ya memang kata-kata itu seringkali berhasil. Cuman kalau misalnya kamu pakai fitur future self, ini bakal mengingatkan kamu. Jadi waktu pikirannya muncul kayak, aku gak akan menemukan orang kayak dia lagi. Ya ubah teman pro 2. Kalau 6 bulan atau 1 tahun dari sekarang aku udah jauh lebih baik, apa yang akan aku syukuri karena aku melakukan sesuatu hari ini? Dan apa hal baik yang akan datang ketika aku akan mengikhlaskan? Dan ketika aku sudah bisa berpikir positif, melakukan hal positif, kira-kira hal positif apa yang akan datang dalam hidupku yang tidak pernah aku duga sebelumnya? Ini bermainnya sedih pikiran teman pro 2. Tapi ketika kamu menggeser fokus dari rasa kehilangan saat ini menuju kehidupan yang lebih baik yang sedang kamu bangun, itu akan mengubah segalanya. Jadi seringkali teman pro 2, keputusan yang dibuat bukan lagi berdasarkan apa sih yang bisa bikin kamu ngerasa lebih baik, tapi apa sih yang bikin kamu, membantu kamu, versi dirimu jadi lebih baik di depan. Jadi bukan hanya merasa lebih baik untuk sekarang dan 5 menit ke depan ya, tapi di masa depan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta. Broadway FM dan Pasar.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ini udah makin malam, jadi mungkin beberapa di antara kamu udah mulai beristirahat. Besok menyambut hari Senin, jangan lupa disiapin dulu seragamnya teman Pro 2, keperluannya. Jangan sampai ya, besok pas udah mau berangkat baru ternyata baju aku di laundry, atau ternyata baju aku belum disetrika malah telat bangun. Jadi di prepare dulu dari sekarang teman Pro 2 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi kalau Senin tuh kerasa banget gedebak-gedebuknya, terutama buat kamu yang ada apel juga. Nah, yang harus jadi perhatian teman Pro 2 adalah supaya tidak terlambat. So buat teman Pro 2 yang masih ditemenin buat malam hari ini lagi di jalan atau bahkan lagi di mana gitu teman Pro 2, kamu juga bisa dengerinnya lewat streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan barengan Ayu Mirahnya teman Pro 2 masih sampai sekarang ya. Lara nih mau gabungan, mau request apa? Silahkan ya. Dan buat teman Pro 2 juga di malam hari ini, karena udah makin malam makin sendu, aku harus terakhir mengingatkan kamu tentang One Day at a Time. Jadi jangan pernah masang target, aduh besok aku harus udah move on, besok aku harus udah ngajak cowok baru buat ke acara teman aku. No, teman Pro 2. Karena target-target kayak gitu justru malah bikin kamu makin gagal ya, malah bikin kamu makin nangis atau masih kangen ya, itu makin kuat teman Pro 2. Coba kamu jadikan target yang jauh lebih kecil, kayak hari ini aku gak akan ngubungin dia lagi, besok ulangi lagi. Dengan begitu teman Pro 2, kamu memang sedang melawan diri kamu ya, tapi kamu bukan melawan untuk hal buruk, tapi kamu sedang melawan diri kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik. Karena kita tahu proses move on gak kayak perlombaan besar teman Pro 2, tapi kumpulan keputusan kecil yang dilakukan berulang tapi akan berimpact untuk masa depan. Sampai di situ aja ya ngobrolinnya, takutnya keterusan ngobrolin move on. Ngobrolin aja tapi move onnya gak jadi-jadi.

0: Jazz Music Pro 2
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
3: Teman terbaik

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton. Itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
0: Just Music.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
2: Just Music.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh di daerah tropis atau subtropis tiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kemen Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Siaran Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kakakmu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata,

0: tips
1: of the day.
2: Of the day.
3: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips
1: of the day.
2: Of the day.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

kita berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Karina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini teman Pro 2 masih lagi barengan aku Mita Ulan dari ya, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi dan selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas ya. So buat kamu hari ini yang mungkin sudah prepare atau kayak aduh agak nih hari sedih lagi belum juga libur segala macam, aman, tenang Miska, tenang, anggap aja Monday itu adalah money day. Jadi pagi hari memang harus kita bahagia ya, harus kita manifesting yang baik-baik ya. Semakin baik, kamu dengerin aku aja deh di RRI Pro 2 Denpasar untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Lagi Temuan Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Temuan Pro 2 untuk hari ini sih sebenarnya kalau dibilang panas banget enggak lah ya. Adem ya, adem. Jadi buat kamu Temuan Pro 2 hari ini akan berkegiatan kemanapun itu ya. Jadi memang kamu harus tetap untuk cek and recheck kembali ya kondisi cuacanya seperti apa begitu ya. Kita juga tahu kalau per bulan ini masih di musim kemarau Temuan Pro 2, dan sebenarnya sih udah mulai peralihan begitu ya. Makanya kalau misalkan kamu ngeh beberapa hari yang lalu itu kalau subuh-subuh hujan begitu ya, terus juga agak-agak malam hujan juga Temuan Pro 2 ya, walaupun tidak sebuah wilayah di Provinsi Bali ya. Cuman hari ini nih ya terpantau daerah Jembrane, Tabanan itu hujan ringan. Tumben banget nih aku melihat ya. Pun juga di daerah Bandung juga ada beberapa mungkin yang hujan ringan dan cerah berawan. Sisanya nih ya di Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, and of course Denpasar. Cerah ya, cerah aja, gak ada berawannya. Tapi tetap aja Temuan Pro 2 walaupun cerah aja dan mungkin di pikiran kita kayak waduh panas banget, geras segala macam, aman. Bersyukurlah kalian semasih bisa berkeringat. Kenapa? Karena kalau semisal badan kamu ngekeringetan, sakit nanti kamu Temuan Pro 2 ya, panas itu mengendap di badan kamu. I know it sounds funny, cuman aku berapa kali baca begitu ya artikel ya, memang harus keringetan kita manusia begitu ya Temuan Pro 2. Anggap ini kayak toksin-toksin di dalam badan kita tuh keluar lewat pori-pori begitu ya. Dan ini juga yang membuat kita istimewa ya. Walaupun cuacanya panas betul, kita ngerasa kayak agak lembab, agak gerah-gerah gitu ya. Ya ini karena humidity kita tinggi banget Temuan Pro 2. Kalau di pagi hari ini ya di Kota Denpasar ya aku ngomongnya ya, di 69 hingga 88%. Iya, cukup tinggi. Bahkan tinggi banget sih, bukan cukup lagi, tinggi banget Temuan Pro 2. Ketimbang kalau kita membandingkan teman-teman kita yang ada di benua Amerika begitu ya. Aduh, itu sekalinya panas udah kering rontang kayak gerang yang dijemur gitu. Gerang yang dijemur gitu dah. Ngeritik dah kamu Temuan Pro 2 ya. Oke, untuk hari ini juga buat kamu Temuan Pro 2 yang hari ini akan menyeberang begitu ya.

ini kalau kesini nanti kesini arahnya segala macam. Soalnya pernah jujur, pernah aku so ngide kayak gitu sama teman aku ke pantai Nyang-Nyang. Dulu tuh pantai Nyang-Nyang gak ada yang jalan kayak sekarang itu ya. Jadi kita bener-bener yang gak harus turunin tebing, terus nanti naik tebing lagi. Dan itu bener-bener yang di tengah hutan jalannya. Bener-bener, aduh ya ampun, gelap banget. Dan kita so ngide kan, yaudah nanti aja abis sunset check lah, like 30 atau sejam. Bayangin kita baru setengah jalan tuh kayak udah gelap banget, kita gak bisa ngelihat apa. Dan itu adalah tanah yang asing bagi kita teman pro 2 geng kayak aku ya. Dan buat kamu juga yang hari ini akan berkendara, jangan lupa pantengin aku untuk dapetin informasi lalu lintas terkini.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh.

0: sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
1: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
0: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

Oke, kita mau ngobrol dulu, lanjut lagi. Nah ini nih, suara penyiarnya udah mulai serak-serak. Artinya apa? Penyakitnya mulai kambuh ya. Biasalah penyiar. Tapi gak apa-apa teman pro 2, bentar. Oke, ya lanjut. Kalau kita tadi udah ngobrolin seputaran cuaca gitu ya, sekarang kita bakalan beralih ke informasi lalu lintas teman pro 2. Karena ini adalah first day on the week, which mean bakalan apa? Hektik, umek di jalan teman pro 2 ya. Tapi bersyukurlah kalian yang tinggal di kota Denpasar, karena di pagi hari ini, detik ini especially belum terpantau padat banget begitu ya. Salah satunya di perempatan Simpang Sanur, Simpang Topati, itu sudah pasti ya, gak pagi, siang, sore, gak weekend, weekday, sudah pasti rame begitu ya. Kalau kita beralih lagi ke agak utara, Simpang Topati, ya itu sama juga di masing-masing perempatan Gatsu ya, Gatsu Timur, Gatsu Tengah, Barat begitu, sama aja terpantau padat begitu ya. Tapi untuk yang lainnya aman banget teman produk, mau kemanapun kamu nyampe kok aman. Dan kalau kita ngobrolin tentang pusat kota ya, biasanya yang padat itu di PB Sudirman. Yes, PB Sudirman di perempatannya sendiri teman pro 2. Ya begitulah ya, padat ya teman pro 2. Pun juga sama di Teku Umar nih, di perempatan Teku Umar banget begitu ya. Terus kita mengarah lagi ke agak selatan, kalau di Persimpang Enaman itu ya aman aja teman pro 2. Tapi kayaknya yang mau mengarah ke Teku Umar Barat sampai Membonjol agak gini ya, padat ya teman pro 2. Iya benar banget ya. Kalau di Simpang Malboro nih juga sama teman pro 2, terpantau padat. Kalau kamu anak Padang Sambian ya, anak Denpasar Barat pasti udah ketam betul ya. Di mana sih Denpasar Barat yang macet? Gunung Agung. Udah pasti itu Gunung Agung pasti macet ya pagi hari ini. Di perempatannya itu juga ya, di Bulu Indah mau mengarah ke Mainradal Utara begitu ya. Pun juga kalau di Jalan Mainradal Utara memang ada beberapa sedikit, kalau di masing-masing trafiknya itu ya pasti terpantau agak padat sih. Cuman so far oke lah ya, tidak ada tanda gimana-gimana ya teman pro 2. So buat kamu teman pro 2 hari ini akan berkegiatan kemanapun itu, jangan lupa untuk membawa apa? Iya, membawa SIM KTP STNK ya teman pro 2. Well, nanti kita bakal ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan diri kita, buat kamu yang kepo. Apaan aja tuh Miss Kana? Di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebentar lagi teman Pro 2 kita bakal ngobrolin topik tentunya ya yang paling relate sama kita. Sebenarnya banyak ya kalau kita ngobrol tentang relate tentang kehidupan juga nih. Tapi di sini aku bakal membahas lebih mengkhusus lagi ya. Nah jadi buat kamu juga tuh Pro 2 yang demen banget dengerin siaran kita, kamu bisa langsung aja streaming di rri.co.id atau download aplikasinya di RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Thank you teman produk kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. You're truly best friend. Anyway, teman produk, aku teringat masa kecil aku yang penuh dengan kesengsaraan dan penuh tangisan. Kenapa begitu? Karena entahlah apa yang dipikirkan oleh orang tua aku dipaksa untuk les matematika. Ya, kamu tahu lah les apa itu dengan logo yang orang tersenyum. Tahu lah ya les siapa teman bro dua. Itu tuh dulu aku nangis meraung-raung, nggak mau, aku nggak mau, pokoknya nggak mau. Dear kakak-kakak yang ngajarin aku les peace love gaul, aku bukan nggak suka sama kalian, aku cuman kayak nggak suka aja gitu loh. Aku habis pulang sekolah mengerjakan les matematika, belum lagi aku mengerjakan tugasku yang seni budaya, aku tidak bisa menyanyi, dipaksa menyanyi, ya begitulah ya, pokoknya penuh dengan kesengsaraan masa kecilku teman bro dua. Dan aku bakal ngobrolin tentang pengalaman masa kecil yang kalau kita ingat lagi lucu begitu ya. Cuman kalau kita misalkan memposisikan diri kita sebagai anak kecil yang dulu itu, kayaknya bakal meraung-raung juga deh ya teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas topik ini sampai nanti di jam 9 pagi di sini aja di Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Teman terbaik.

siapa teman Prado yang pernah nangis-nangis ya sampai meraung-raung gara-gara matematika? Apalagi kalau udah ketemu pecahan persentase aljabar. Guma-guma udah ya, sampai soal cerita yang rasanya, aduh ini seriusan kita disuruh ngitung permen Andi yang diminta sama Budi. Kenapa gak nanya aja ke mereka berdua, kenapa nanya ke kita, begitu kan ya teman Prado. Kenapa harus ditambah X dan Y? Kenapa kita disuruh nyari X-nya di mana gitu? Kenapa gak nanya sama Y aja? Dan masih banyak lagi pertanyaan konyolku dulu ya teman Prado ya. Dan mungkin dulu kita mikir, kenapa sih kita harus belajar ini, emangnya ini dipakai kehidupan nyata? Ya, kepake teman Prado ya. Ternyata sekarang matematika muncul di mana-mana. Mulai dari kamu ngitung diskon, cicilan, budget bulanan, sampai sekarang ngebagi uang sebelum tanggal tua, begitu. Jadi ternyata soal yang dulu ngebuat kita pengen menyerah ya, sampai nangis guling-guling, itu ternyata membantu untuk memperbaiki ya, atau bahkan mungkin menyusun secara pondasi untuk tata cara berpikir yang baik dan benar, yang logis, yang runtut, A, B, C, D, sampai Z, begitu ya. Karena jujur kalau misalkan aku membedakan antara diriku yang dulu belum kenal matematika dengan sekarang yang ya ampun tiap hari pun ketemu matematika ya, walaupun bukan yang terang-terangan pakai rumus Pythagoras, rumus ini, enggak. I mean like, yaudah penjumlahan sederhana, pokoknya hal yang sederhana kayak gitu, itu adalah hasil dari cara belajar kita dulu teman Prado, apalagi tentang matematika. Dan secara saintifik memang terbukti kalau kita dari kecil ya sudah direcokin dengan yang namanya matematika, hitung-hitungan, otak kita itu secara nggak langsung dipaksa untuk bernalar, begitu ya, berpikir secara logika ya, cuma cinta aja yang nggak ada logika, tapi ini ada logikanya teman Prado ya. Nah itu dia kenapa mungkin banyak juga orang tua teman Prado yang menyarankan begitu, atau mungkin maksa diseret tuh anaknya sampai pokoknya kamu harus ikut les matematika. Kalau aku dulu bahkan sekitar 7-8 tahun itu les matematika di salah satu les yang aduh ya ampun siapa sih yang gak tahu ya, pokoknya warnanya biru isi logo orang senyum dari Jepang tuh pokoknya. Ya udah itu pokoknya tuh sampai 7-8 tahun, bayangin dari aku SD masih ingusan gak tahu apa sampai ke SMP mau beranjak ke SMA. Coba pikirin tuh mempro 2. Apa gak gumo-gumo tuh tiap pagi ngerjain PR mulu. Kalau gak gitu aku disuruh latihan terus segala macem. Nangis, tanya sama papa aku. Pokoknya sampai jengkel kayaknya tuh gara-gara aku nangis terus. gak mau les segala macem. Tapi ada juga sekarang ya, Gen Alpha, ternyata mereka tuh demen banget untuk belajar matematika, pokoknya belajar apa-apa yang berhubungan dengan bernalar itu sendiri. Ya ada tuh aku ngeliat video di TikTok ya, dua anak kecil kalau gak salah Abi sama siapa begitu, yang main piano yang do mi do sol yang sampai nangis begitu ya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nama produk yang masih dengerin, aku Mita Wulandari di Morning Vibes hari ini ya. Siapa di sini teman pro 2 yang demen banget mengarang cerita sekarang nih? Kalau aku jujur demen mengarang cerita ya, biar apa? Biar kalau naik ojol ya nggak ketahuan lah identitas kita teman pro 2. Ini adalah tips and trick yang diajarkan sama teman-teman aku yang memang mereka tuh kayak udah cukup lama lah ya sebagai konsumen atau pengguna ojol teman pro 2. Mereka ngarang indah aja. Iya pak, saya suaminya lagi di Papua sana tuh, ini lagi tugas ya, gimana dong pak, makanya saya naik ojol segala macam. Ya temen aku pacar aja kagak punya, aku punya suami, kan heran gitu ya teman pro 2. Tapi kalau ngobrolin tentang mengarang indah begitu ya, itu kan identik dengan pelajaran bahasa Indonesia ya teman pro 2. Kalau dulu ya kita dari SD sampai SMA disuruh bikin karangan atau mengarang cerita minimal 2 halaman tulis tangan. Wah rasanya kayak, bu ini seriusan kita ngarang indah terus ditulis tangan 2 halaman lagi bolak-balik. Ya ampun bu capek begitu ya. Tapi sekarang, ya sekarang kemampuan kita mengarang indah itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi kemampuan menyusun kata ya, membuat caption, email kerja, proposal, CV, presentasi, or even interview ya. Kita juga baru sadar ternyata bisa ngomong dan menulis dengan baik dan benar. Jelas itu adalah skill yang luar biasa ya. Apalagi kalau udah masuk dunia kerja, satu kalimat yang ambigu aja itu bisa buat satu grup ngeroeng ya. Pro 2. Duh, siapa nih pernah ya menyalahartikan begitu obrolan teman kamu di grup tapi ternyata enggak kayak gitu maknanya.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Ini teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RIE Pro 2 Denpasar ya. Sekarang banyak banget nih teman Pro 2, ya termasuk aku juga sih kalau ngomong. Waduh, half English, pakai slang segala macam ya. If you don't mind segala macam, how if nanti kita makan siangnya pecel lele begitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya zaman sekarang teman Pro 2. Enggak salah kok. Malah demen ya kalau banyak yang makin bisa untuk berbahasa Inggris. Tapi kalau kita ngobrolin tentang bahasa Inggris ya, dulu tuh bahasa Inggris sering banget ngebuat kita pusing ya. Ada simple present tense, present continuous tense, past tense, terus apalagi banyak bener begitu ya. Terus juga ada namanya irregular verbs, kita hafalin go, went, gone aja sampai apa bedanya, kan sama-sama pergi, iya kan ya. Kenapa pergi aja harus tiga bentuk? Kenapa enggak satu aja? Tapi sekarang ya teman Pro 2, bahasa Inggris ya itu tadi balik ke awal sering banget dipakai. Pun kalau kita ngobrol sama teman sehari-hari, orang di dekat kita, ya udah mix pakai English teman Pro 2. Mulai dari kamu kerja, kamu baca artikel di internet, technology, traveling, sampai ke konsumsi konten setiap hari, pasti ada deh unsur bahasa Inggrisnya. Bahkan banyak juga begitu istilah yang kita pakai tanpa sadar berasal dari bahasa Inggris. Kayak thank you kak, well note. Bahasa Indonesia kagak ada. Yang ada ya udah terima kasih kakak, sudah saya ingat ya, sudah saya catat. Kayak kurang gaul begitu ya. Cuman sekarang anak corporate begitu ya pasti gitu. Thank you kak, well note. Pakai ed, noted begitu. Jadi ya ternyata teman-teman Pro 2, kalau memang kita dulu serius ya mempelajari grammar, vocabulary, dan masih banyak lagi yang dulu ngebuat kita mumet semenangis-nangis belajarnya, itu adalah investasi jangka panjang, investasi yang bagus banget untuk masa depan kita. Karena lihat kan, sekarang banyak banget orang-orang yang pakai bahasa Inggris teman-teman Pro 2. Dan apalagi banyak juga teman-teman aku yang kerjanya work from anywhere atau remote working, ya pakai bahasa Inggris.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai Ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin Ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar Ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.